0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti di jam 7.30 waktu Indonesia Barat, kita bergabung ya di lapangan depan LPP RRI Madiun. Kita akan bersama-sama nih teman Pro 2 mengikuti siaran langsung upacara bendera untuk Hari Radio ke-81 RRI nih teman Pro 2. Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: Di mana pemimpin upacara ada Agus Sulistiono dari Teknik Pemancar, Ajudan Asep Praditya dari Seksi Umum, pengibar bendera ada Miftahul Haram, Anis Dwi Puspatiningrum, Muhammad Ade Ivan dari Seksi Umum, dan ada pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Cucu Nurlela, pembaca doa Sukirno, pembaca Tri Prasetya RRI Selsa Febi Satya, pembaca keputusan Presiden Suryo Pratomo. MC kali ini ada Maitoru Isti Humansyah dari Seksi Siaran, Teknik ada Gosal Prihandoko, Danu Setiono, Muhammad Satya Anas, dan dokumentasi ada Noviansyah Tantra dan Muhammad Raufal Farawi. Sekarang pendengar, Inspektur Upacara tengah memasuki lapangan upacara.
1: Ya, baik pendengar, dan saat ini Inspektur Upacara tengah berada di lapangan upacara, yaitu dipimpin langsung oleh Bapak Kuku Setiawar Kirianto, yaitu Kepala Stasiun RRI Madiun. Dan saat ini para peserta upacara tengah melakukan penghormatan kepada pemimpin upacara.
0: Komandan upacara sedang melaporkan situasi upacara kepada Inspektur Upacara. Dan pendengar, hari ini para karyawan memakai seragam terbaru RRI, yaitu atasan hitam dan bawahan coklat. Adapun atribut yang digunakan adalah atribut daerah. Saat ini kita menantikan pengibaran bendera merah putih, di mana petugasnya ada Miftah, Anis, dan Muhammad Adi Ivan.
1: Dan saat ini para pengibar bendera sedang melakukan tugasnya, dan petugasnya untuk saat ini adalah dari Miftahul Haram dari siaran, yaitu penyiar program 1 RRI Madiun. Kemudian untuk pembawa bendera atau pembawa baki yang bertugas adalah Anis Dwi Puspitaningrum dari bagian umum, dan juga untuk pengibar adalah Muhammad Adi Irfan, juga berasal dari bagian umum.
2: Pendengar yang dilengkapi Pemirsa RRI Madiun yang berada sekarang, unit petugas bendera telah berjalan dan mendekat tepat berada di bawah tiang bendera. Kini mereka telah mempersiapkan tali untuk pengibaran bendera. Bendera telah siap untuk dikibarkan.

0: pengibaran bendera telah usai dilaksanakan dan petugas yang terdiri dari Mifta, Anis dan Muhammad Ade kembali ke tempatnya semula. Dan hari ini dengan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, seluruh angkasawan RRI Madiun khususnya memperingatinya dengan penuh semangat dan hikmat tanpa mengurangi rasa persatuan dan tetap dengan semangat kemerdekaan yang tetap berkibar menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI kali ini. Dan dengan berbagai aksesoris yang ditampilkan para peserta menandakan semangat kebinekaan tetap berkobar di hati sanubari karyawan RRI Madiun.
1: Ya, dan saat ini para petugas pengibaran bendera tengah menyelesaikan tugasnya dan akan kembali ke tempat. Dan sekali lagi mendengar untuk yang bertugas pada pengibaran bendera pada hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, utamanya di RRI Madiun, saat ini adalah Miftahul Harum dari siaran penyiar program 1 RRI Madiun. Kemudian ada juga Anis Dwi Puspitaningrum dari bagian umum, dan kemudian ada Muhammad Ade Irfan juga dari bagian umum. Dan saat ini ketiganya sudah kembali ke tempat, ya, berada di halaman RRI Madiun.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, situasi saat ini para karyawan maupun angkasawan RRI Madiun memakai atribut yang menandakan kebineka tunggal ikaan mulai dari Sabang hingga Merauke. Di upacara kali ini juga diikuti Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Madiun. Peserta upacara juga ada dari pelajar maupun mahasiswa yang sedang magang di RRI Madiun. Pendengar, saat ini kita ikuti mengheningkan cipta.

0: Pangan Ingkang Cipta telah usai, dan pendengar, kita akan mengikuti pembacaan Naskah Pancasila yang dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Dan yang barusan tadi adalah pembacaan Naskah Pancasila yang diikuti oleh para peserta, dan yang bertugas sebagai ajudan adalah Asep Raditya. Dan setelah ini adalah pembacaan Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: dari bagian LPU RRI Madiun
4: 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, pendengar, pembacaan Undang-Undang Dasar telah usai, dan akan kita ikuti pembacaan Tri Prasetya RRI yang akan dibacakan oleh Selsa Febi Satsda dari Seksi Umum.
5: Piagam 11 September 1940 Tri Prasetya RRI
1: Republik Indonesia.
5: Satu.
1: Satu.
5: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
5: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
1: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
5: Untuk menghancurkan negara kita.
1: Dan membela alat itu
5: dengan segala jiwa raga,
1: dalam keadaan bagaimanapun,
5: dan dengan akibat apapun juga, 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI.
6: Kita harus mengemudikan siaran RRI
5: sebagai alat perjuangan,
6: sebagai alat perjuangan
5: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni,
6: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
5: hati yang bersih dan jujur,
6: hati yang bersih dan jujur,
5: serta budi yang penuh kecintaan,
6: serta budi yang penuh kecintaan,
5: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa,
6: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: 3.
6: 3.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
6: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
5: Dan keyakinan partai atau golongan.
6: Dan keyakinan partai atau golongan.
5: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
6: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
5: Dan keselamatan negara.
6: Dan keselamatan negara.
5: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
6: Pegang pada jiwa proklamasi 1945.
7: Ya pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada,
5: amanat inspektur upacara peserta upacara di peserta
7: kali ini menandakan bahwa walaupun berbeda-beda namun seluruh angkasawan-angkasawati RRI tetap rukun, tetap kompak dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas sehari-hari. Dan pendengar, saat ini kita akan mengikuti amanat dari inspektur upacara.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Rahayu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, izinkan saya membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Baik dari sisi program, siaran atau konten, infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan. Dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, front atau font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital, RRI saat ini melambangkan era keyakinan dan kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform juga memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337,195 pengguna dengan 6, juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi, transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan bahwa harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah, bertahun-tahun sehingga saat ini kita secara rutin menggelar sebagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandi di tingkat satker, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103,705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan rri.rri juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multi-platform lainnya, agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat, menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat dan di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Yang ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. Literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarus utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi. Termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Meloboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik sehingga hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga harus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi. Dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan, sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, sistem akuntabilitas kinerja

0: Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 24, 25 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kinerja bersama. Kita tidak berhasil yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kemerdekaan atau kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI yang ke-81 ini, bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara Jakarta 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lebih berdampak kepada semua lapisan masyarakat dengan penampilan platform digital dan didukung SDM yang berkualitas, dapat menyasar segmentasi semua lapisan masyarakat di segala usia. Kita akan mengikuti rangkaian upacara kali ini.
2: Ketiga, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, NIP, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.

0: Kedua, keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026. Presiden Republik Indonesia tertanda Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 garis miring PK garis miring tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026. 1. Nama Lukman Hamid, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 2. Dwi Jatmoko, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 3. Sri Kayati SH, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. 4. Sumar, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 5. Didi Sugiarto ST, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Selesai.
1: Ya, pendengar, ada 5 angkasawan RRI yang hari ini mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana di mana hari ulang tahun ke-81 RRI Madiun, di mana terdapat 5 orang, yaitu Sumar dari Divisi Teknik, Lukman dari Divisi Teknik, Didi juga dari Divisi Teknik, ada Atmoko dari Divisi Siaran, dan Sri Kayati Divisi Siaran.
2: Dan saat ini Inspektur Upacara tengah memberikan penghargaan penyematan simbolis tanda kehormatan Satya Lencana 20 dan 30 tahun untuk karyawan dan karyawati RRI Madiun yang telah mengabdi kepada negara. Ada dari Lukman Hamid dari Divisi Teknik, kemudian ada Dwi Jatmoko dari Divisi Siaran, kemudian ada juga Sri Kayati dari Divisi Siaran, kemudian ada Didi dari Divisi Teknik, dan juga ada Sumara juga dari Divisi Teknik. Dan saat ini Inspektur Upacara yaitu Kuku Setio Budi Ahrianto tengah menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana kepada Dwi Jatmoko. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan simbolis kepada Sri Kayati. Dan juga berikutnya, sekukuh menyerahkan secara simbolis penyematan kehormatan Satya Lencana kepada Sumar yang tadi juga sudah disebutkan dari Divisi Teknik, pendengar. Dan juga untuk yang terakhir kepada Didi yang juga berasal dari Divisi Teknik.
1: Dan penghargaan Satya Lencana ini dikhususkan bagi seluruh karyawan RRI, di mana sesuai dengan pengabdiannya untuk mengabdi kepada negara, ada beragam penghargaan yang diberikan Satya Lencana, ada yang 20 tahun dan 30 tahun, di mana menandakan konsistensi dari para karyawan karyawati RRI dalam mengabdi tanpa pamrih untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Dan saat ini para karyawan dan karyawati yang telah mendapatkan penghormatan Satya Lencana telah kembali ke tempat, dan setelah ini akan diperdengarkan lagu.

0: bacaan doa.
1: Kita ikuti rangkaian upacara kali ini, yaitu pembacaan doa yang disampaikan Yusron
2: Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami pandu doa pagi ini dengan cara Islam untuk Bapak Ibu dan kawan-kawan beragama lain sekiranya dapat menyesuaikan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nikamahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi ini selain rasa syukur atas segala nikmat dan hidayah yang engkau telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama di tempat ini untuk mengikuti upacara sebagai rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RRI hari ini. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang engkau ridhoi, kegiatan yang membawa keberkahan, kegiatan yang membawa rahmah, taufik dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, Ya Allah, tumbuhkanlah kepada kami sifat kejujuran, inovasi dan kerjasama yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas kami, guna menghantarkan institusi yang kami cintai, Radio Republik Indonesia, menuju kejayaan. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah Tuhan yang maha segala-galanya, pertautkan tali kasih di antara kami sehingga kami dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikan kegiatan hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai berlandaskan iman dan takwa. Ya Allah, Zat yang maha melembutkan hati, di usia RRI yang ke-81 ini, tuntunlah kami untuk terus beradaptasi menghadapi perkembangan zaman dan teknologi tanpa kehilangan jati diri sebagai radio publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang menyatukan Indonesia, hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pendahulu bangsa, para syuhada, para pejuang RRI, serta seluruh insan RRI yang telah mendahului kami. Terimalah amal ibadah dan pengabdian mereka dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah Tuhan yang maha pengabul segala doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Demikian tadi doa
0: laporan Komandan Upacara
3: dari Ahmad Yusron Fatahi dari Divisi Pemberitaan. Dan saat ini pendengar, upacara akan segera diakhiri.
0: Dan penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
3: Dan pendengar, saat ini upacara telah berakhir. Demikian tadi upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI Republik Indonesia
0: meninggalkan tempat upacara.
3: kerabat kerja yang bertugas, Kepala LPP RRI Madiun, Kukustio Budi Arianto sebagai penanggung jawab, kemudian produser Sukirno, kemudian reporter Imam Abdul Malik, kemudian Dayati dan Angela Rizka Undo Putri, kemudian koordinator teknik Adin Istanto, teknik lapangan atau OB Fan Debi Widya Priyogi, grafis Parawi, produk manager Siti Imara Mufida Famela, dan kembali ke studio.
4: Baik, pendengar, itu tadi siaran langsung upacara peringatan HUT RRI yang ke-81 dari halaman RRI Madiun yang berada di Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun. Namun, pastikan tetap bersama kami, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam Madiun pagi ini, pendengar, dengan saya Prita Audia. Ya pastinya, tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id

0: Dan
1: merdeka. Selamat pagi Prita, selamat pagi pendengar semuanya.
0: Oke. Okay. Semangat sekali ya.
1: Semangat sekali. Musik ini tandanya dialog ya.
0: Harusnya dialog. Harusnya tapi dialog. Spesial hari ini ya, karena memperingati hari ulang tahun RRI tercinta. Betul. Yang ke-81. Tadi juga baru saja Yusron selesai membacakan doa ya. Sekali di upacara pagi ini.
1: Iya, tadi barusan kita pendengar selesai upacara ya. Rangkaian HUT ke RRI. Ke-81. Selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di dialog akhir yang menyapa bersama saya Yusron Rafata dan rekan saya
0: Prita Audia.
1: Kalau saya formal banget ya buka acara.
0: Iya, kita sedikit santai dikit enggak apa-apa gitu. Ya.
1: Pagi ini kita tidak menghadirkan narasumber, tapi kita tetap menghadirkan acara dialog akhir raya, tapi betul. Kita ingin berinteraksi dengan Anda semua para pendengar yang mungkin setiap pagi mendengarkan dialog ataupun juga mendengarkan acara-acara yang lain. Monggo. Betul. Pagi okay. Ini saatnya kita ngobrol bareng.
0: Dan ataupun juga ingin memberikan harapan ataupun doa untuk RRI juga kita sangat senang pastinya ya. Betul. Karena ini beberapa juga tadi pagi sudah ada yang mengirimkan ya harapan dan juga doanya untuk RRI. Tapi sebelumnya saya ingin juga ngobrol ke Yusron sendiri juga. Berapa tahun di RRI berarti?
1: Satu dekade kayaknya ya.
0: Satu dekade, 10 tahun ya. Ya. Oke. Okay.
1: Lebih dikit lah.
0: Apa tantangannya juga? Maksudnya kalau di sini apa namanya sebagai reporter ya tentunya ya. Suka dukanya seperti apa? Ini saya jadi banyak wawancara ya, yang harusnya jadi apa
1: namanya? Biasanya saya wawancara ya, gak tapi nggak apa-apa. Ini saya okay. Diwawancara rasanya begini ternyata. Iya, basicnya saya sebetulnya dari awal di penyiar dulu sih ya, Prita. Okay. Tapi sebelum di sini di lembaga penyiaran swasta dulu memang sudah pernah menjadi broadcaster baik sebagai announcer ataupun juga sebagai wartawan radio ya. Okay. Tapi saat itu karena posisi yang dibuka di RRI adalah penyiar, ya udahlah masuk aja dulu. Mm-hmm. Kebetulan di tengah perjalanan ada posisi reporter yang membutuhkan, akhirnya saya dirotasi di reporter sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya, gitu. Jiwanya sudah reporter sekali ya.
1: Mungkin
0: pasti
1: ya.
0: Kalau misalnya mendengarkan begitu ya, mendengar kalau Anda mendengarkan warta pagi atau dinamika siang, Anda pasti mendengarkan ada suara. Bagaimana kalau di akhir berita biasanya?
1: Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Nah, ini dia. Hari ini saya ganti wawancara ya. Oke.
1: Okay. Udah nge-news banget ya.
0: Sangat news banget gitu. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya lagi-lagi harapan masyarakat ya, ataupun juga mungkin punya kenangan dengan RRI. Tapi kalau bicara soal RRI, sebenarnya kalau Yusron sendiri mengenal RRI itu sejak kapan sih?
1: Kalau dari kecil sih dengar, tapi jujur saya nggak tahu kalau RRI itu di sini, nggak tahu banget. Okay. Padahal saya waktu kecil itu sering nonton bola di sebelah lah sampai sampai kuliah. Parkirnya tuh di sini. Kadang nanti parkir di sini kan halamannya luas ya.
0: Oke. Okay. Dari parkir akhirnya.
1: Iya.
0: Sampai hari ini.
1: Sampai
0: ya?
1: Hari ini. Saya nggak tahu kalau ternyata yang selama ini saya parkir tuh tempatnya RRI ya. Karena malam ya nonton bola Kak Prita ya.
0: Saya jadi baru tahu fun fact ini ternyata. Dia sering parkir ya di halaman RRI ternyata. Ya,
1: tidak tahu. Karena kan dulu ada nobar bola di sebelah ya. Sebelah ya. Okay. Di kantor sebelah. Karena ya paling isi bensin di depan, tapi nggak tahu kalau RRI. Tapi kalau denger sudah, tapi wujud fisiknya baru ini. Kan dulu RRI itu memorable banget kalau menyiarkan laporan haji.
0: Oh, okay.
1: Jadi mulai masih dari ya. Kakek, nenek ya. Saya nggak menangi kakek, dari nenek. Kemudian bapak ibu itu kalau pagi karena keinginan untuk ke tanah suci itu kuat gitu ya. Jadi kalau setiap musim haji itu denger RRI itu senang. Atmosfernya tuh lebih terasa gitu daripada televisi ya. Karena kan di balik reporter melaporkan haji itu ada suara-suara orang di belakang beribadah, tawaf.
0: Apa? Itu rasanya talbiyah. Suaranya kena gitu di hati.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Itu udah tahu sih dari kecil karena sering dengar warta pagi dan ada laporan hajinya gitu.
0: Oke, okay, jadi memang udah sebenarnya cinta sama RRI dari kecil begitu, tapi baru tahu kantornya setelah beberapa waktu begitu. Saya bacakan dulu, ini sudah ada yang bergabung ya, Yusron dan juga pendengar. Ada dari Bonar, selamat ulang tahun RRI 11 September 2026 ke-81. Tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, ini ada juga ini berita dari teman wartawan di Ponorogo.
0: Oke.
1: Okay. Selamat pagi, Dirgayu RRI, terus mengudara untuk negeri. Ada emoji bunga-bunga.
0: Wow, bunga-bunga, karena kita memang berbunga-bunga hari ini ya.
1: Betul. Nah, tadi Prita udah tanya saya nih, saya tanya Prita ganti ya. Yang sama-sama insan radio dan sama-sama sebelum di RRI pernah apa namanya meniti karir terlebih dahulu ya.
0: Betul.
1: Di lembaga-lembaga penyiaran swasta begitu. Yeah. Tentu ada hal yang menarik kalau dari Prita sendiri seperti apa?
0: Kalau hal menarik Mungkin kalau misalnya flashback begitu ya, saya juga baru sadar setelah lulus kuliah sampai hari ini selalu ada di radio.
1: Mm-mm.
0: Dan bahkan sebelum kuliah juga berkecimpung di radio kampus begitu ya.
1: Wah, sama dong kita.
0: Sama ya?
1: Ya, okay. Sama.
0: Jadi yang paling tetap rasanya beda ya. Karena kan ini kalau RRI kita tahu ceritanya, perjuangannya dari dulu, yeah, begitu. Jadi fun fact-nya adalah saya dulu zaman kuliah pernah mengikuti atas ada lomba baca berita di RRI Surakarta saat
1: RRI
0: itu.
1: RRI Solo.
0: 2014, kemudian 10 tahun berikutnya saya baru bisa bergabung di RRI Madiun.
1: 2024 ya?
0: 2024.
1: Wow, keren.
0: Jadi
1: keren.
0: Itu kayak mungkin saya sempat, karena kalau di radio sebelumnya nggak siaran newsron. Ada di bagian tapi tetap di radio begitu ya. Cuman ternyata mimpi saya dari kecil seringkali mendengarkan radio, karena dari kecil itu apa ya istilahnya, hidup dengan radio gitu. Jadi seneng mendengarkan radio swasta saat itu di Solo. Sampai akhirnya kepikiran kayak ini jadi penyiar tuh keren banget begitu. Terus kalau setiap kali dengar RRI itu rasanya ini kayaknya orangnya, aduh, suaranya kan golden voice.
1: Betul.
0: Banget gitu. Itu kayak kadang minder, iya gitu. Tapi
2: Warta Berita pukul 17 waktu
0: itu
2: Indonesia.
0: Dia. Ya. Itu.
1: Kalau saya gak bisa.
0: Tapi reporter paling keren ya suaranya ini. Cuman memang itu akhirnya mimpi dari kecil, kesukaan karena mendengarkan radio, sering apa ada satu penyiar favorit juga. Mm-mm. Lagu-lagu, kemudian sempat dapat hadiah radio juga gitu, dan itu jadi kayak radionya masih sampai hari ini.
1: Wow.
0: Itu jadi satu momen yang gak pernah bisa dilupakan, dan rasanya seneng banget begitu ya, karena memang rasanya ketika bergabung dengan RRI itu ada sesuatu yang lebih dari apa ya, lebih dari sebelumnya begitu.
1: Iya,
0: karena
1: sama ya, ada poin yang tidak kita dapatkan, iya, di tempat kita kerja yang lama ya.
0: Iya, ada sesuatu yang ini Indonesia sekali begitu.
1: Iya, betul.
0: Yang harus benar-benar kita jaga ya sebagai angkasawan dan angkasawati.
1: Ya, kalau dulu kan saya waktu kuliah ya biasalah suka diskusi, suka demo gitu. Setidaknya hal itu bisa kita salurkan melalui tugas kewartawanan gitu ya. Kalau dulu membela di jalanan ya sekarang membela lewat pemberitaan dan sebagainya.
0: Yang tentunya,
1: wah, saya kuitis banget kayaknya. Ada bergabung tadi sepertinya berita.
0: Iya, ini tapi apa namanya, bisa diulang lagi di 459198 monggo pagi hari ini bisa bergabung bersama kita, masih ada waktu ya.
1: Atau panggilan WhatsApp juga boleh. Kita nggak bisa full 1 jam mendengar,
0: iya,
1: sampai 845 karena hari Jumat nanti kita akan live upacara obornya di jam 9.
0: Iya, penyulutan kalau obor Tri Prasetya.
1: Biasanya kan jam 11 berita ya. Kasihnya di Indonesia Timur nanti sholat Jumatnya gimana gitu ya.
0: Iya, sambil juga saya bacakan ini ada dari Pak Bejo di Jalan Salak ya. Ini mengirimkan Mars RRI.
1: Wow.
0: Terima kasih Pak sebelumnya. Halo RRI, selamat HUT ke-81, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak. Kemudian ada Theodorus juga, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun. Sudah lebih dari 8 dekade RRI terus menjadi ragam hiburan inspiratif dan juga musik yang terbaik. Semoga
1: namanya
0: depannya
1: lucu. Theodorus di mana itu?
0: Theodorus Yudhistira. Ini tidak ada di mananya ya.
1: Kayak orang mana gitu ya.
0: Semoga kedepannya RRI bisa menjadi media yang paling terbaik, aktual, terpercaya kedepannya, dan juga bisa memberikan hiburan positif untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian sekali lagi selamat hari jadi RRI yang ke-81. Terima kasih ya untuk Theodorus pagi hari ini. Kemudian mungkin ada lagi teman-teman dari Yusron ya, yang pagi ini mungkin bisa dibacakan juga.
1: Baru satu kayaknya.
0: Baru satu. Tapi habis ini biasanya ya. Oke, okay, yeah. Ini ada yang di line telepon ya. Saya akan
1: WhatsApp ya.
0: Sapa dulu ya di WhatsApp. Sebentar. Sebentar ya. Ini sambil
1: kita jadi flashback dulu, ada namanya dialog panorama pagi yang murni untuk pendengar, okay, gitu ya.
0: Oke. Okay. Baik, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dari Pak Noyo di Magetan.
1: Pak Noyo. Dengan Prita dan Yusron di studio, Pak Noyo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Apa harapannya, Pak Noyo, untuk RRI?
3: Ya, ini saya sebentar mau mengenang dulu ya.
0: Boleh agak kencang lagi suaranya ya.
1: Agak kecil, Pak Noyo, suaranya kecil. Bisa ditambahin volumenya.
3: Ya. Mau mengenang dulu saya ya.
0: Boleh.
3: Teringat acara RRI. Waktu itu acara yang saya sukai itu dongeng Pak Haryadi itu ya, kalau sore malam Jumat sore itu.
1: Tahun berapa, Bapak?
3: Pak Haryadi itu edisi tahun berapa tak Pak Har itu dongeng sore atau dongeng anak sore?
1: Saya belum di sini mungkin ya.
0: Atau saya belum lahir juga.
3: Sama itu, sama kalau siang itu wayang itu.
0: Wah,
3: yang Pak dalam Pak Teiman.
0: Okay. Tanggal 12 besok ada wayang? Nonton tidak Pak Noyo di Magetan? Oh, buat datang ke RRI Madiun ya?
3: Ya insya Allah kalau
1: Pak Noyo Magetannya mana Pak? Saya liputan di Magetan Pak Noyo.
3: Saya di belakang Lanut Teswayuti pas.
1: Wow. Oh sini Bendo ya?
3: Ya betul-betul. Kayaknya sudah.
1: Kinandang atau Soco atau?
3: Nah kulane Soco.
1: Oh baratnya Soco. Baik. Siap.
0: Oke, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk RRI juga Pak Noyo di ulang tahun ya, yang ke-81?
3: Hari ulang tahun kita pengen diputarkan itu loh.
0: Apa?
3: Kalau apa itu musik pembukaan kalau pagi itu kan.
0: Oh iya, wah itu harus pagi lagi Pak.
3: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oh aduh. Iya.
1: Betul. Pak Noyo ini mendengarkan RRI melalui media radio konvensional atau melalui streaming atau bagaimana Pak? Atau handphone Pak?
3: Ini saya pakai radio jadul.
1: Radio jadul. Waduh,
0: masih
1: okay.
0: Ini ya, masih clear ya suaranya.
3: Biasa itu.
1: Nggih. Luar biasa Pak Noyo.
0: Mungkin
3: harapan saya ya tetap selalu jaya di udara dan semoga sejabat ini dapat mengikuti perkembangan zaman.
0: Pastinya ya.
1: Saya baru dengar Pak Noyo biasa bergabung di dangdut kah atau di acara malam?
3: Saya di dangdut sama itu kalau malam apa itu?
0: Okay.
3: Senandung malam
1: ya.
0: Saya baru berjumpa kali ini juga sama Pak Noyo ya. Oke, nanti bisa bergabung di Prodangdut siang hari Pak Noyo ya. Terima sekali.
3: Terima kasih, Pak.
0: Baik. Sama-sama.
1: Siap Pak Noyo, terima kasih.
0: Matur nuwun
1: nggih. Sehat selalu Bapak, panjang umur.
0: Baik.
1: Nggih.
0: Oke. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih doanya Pak Noyo dari Bendo, Soco ya.
0: Soco.
1: Magetan
0: ya. Takeran. Belakang apa?
1: Lanut Iswayudi Madiun Magetan Timur.
0: Oke, saya sering olahraga di sana sih.
1: Iya, yang nyari warung kopi gak ketemu.
0: Iya, nyari warung kopi gak ketemu. Iya, tapi memang ya RRI itu karena dari tahun ke tahun pastinya juga banyak perubahannya begitu ya.
1: Iya, kalau Pak Noyo tadi menyebut mengikuti perkembangan, sudah berupaya banget kita untuk kesana Pak.
0: Sudah banyak berubah pastinya ya.
1: Iya.
0: Oke, tahan dulu Yusron, ada Butika. Selamat pagi Butika.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Prita sama Mas Yusron.
0: Waalaikumsalam. J, Butika, bagaimana ini harapannya untuk RRI atau mungkin ingin bercerita sedikit ya?
2: Iya, saya tuh mendengarkan RRI itu dari almarhum ayah saya yang Mbak. Jadi waktu itu saya tuh masih SD, ayah saya tuh dinas di Kodim 5 di Jalan Pahlawan itu. Itu kalau misalnya kondur itu mesti nyetel RRI gitu. Itu mesti gitu.
0: Terus, tahun berapa Bu?
2: Tahun berapa? Saya masih kecil tuh Mbak, waktu masih SD itu.
0: Okay.
2: Masih tahun 80-an.
0: Ya, wah 80-an, ya. Saya belum lahir Bu.
2: 80 berapa gitu. Iya gitu. Itu kan masih sekitar tahun 85-an itu Mbak.
1: 85. Dengarnya Madiun atau yang siaran nasional, Bu Utika?
2: Madiun ini. Jadi
1: Madiun ya.
2: RRT-nya masih di Jalan Pahlawan itu ya.
1: Oh, 85
0: Kalimantan ya?
1: Migrasi dari Kalimantan ke Mejen Panjaitan Ibu.
2: Oh gitu gitu. Pokoknya saya tuh dulu rumahnya di Jalan Dek Sutomo. Waktu itu rumah saya di Jalan Dek Sutomo. Okay.
0: Oh.
1: Ini saya kalau sama Butika nostalgia panorama pagi Butika ya.
2: Iya iya Mas. Kangen ya Mas. Kangen ya misalnya kalau Mbak sama Mbak Andri itu.
0: Waduh. Beberapa waktu lalu ya Bu Andri ini ya.
1: Baca berita juga. Betul.
0: Okay. Ini menghadirkan apa namanya presenter ataupun reporter senior ya.
1: Butika menyimak ya berarti pembaca berita yang dari Purna-Purna itu kalau pagi ya.
2: Menyimak saya.
1: Okay.
2: Saya tuh ingat jadi saya tuh di Wejang. Wes kalau radio itu dulu itu kan radio itu ada cuman apa RRI terus ini loh moderator sama Gabriel sama RKPD itu kan.
0: Okay.
2: Terus tapi ayah saya tuh gini, wes nyetel radio itu RRI wae gitu. Karena RRI itu pengetahuannya banyak gitu. Ya. Itu sampai sekarang itu
1: kakak-kakak
2: saya tuh kok
1: ini loh
2: RRI.
1: Pegawai RRI bagian swasta ini.
2: Dari kakak saya dari Kalimantan tuh mesti pencinta RRI sejati.
0: Wah, terima kasih banyak ya. Itu jadi saya rasanya ya ampun sepesan itu masih terus dijaga sampai hari ini gitu sama Butika. Masih setia mendengarkan RRI.
2: Kalau misalnya berita itu mesti dibanter kayak dikeraskan gitu, dikeraskan. Terus itu kan waktu itu kan ada lagu bola gitu. Mesti kan saya dulu waktu zamannya Pak Pras itu ya, itu kan mesti nyonya itu lagu bola karena ingat almarhum ayah saya gitu. Itu bola gitu, itu mesti itu ingat ayah saya gitu. Jadi misalnya kalau wayangan itu sampai semalam suntuk itu Mbak ya.
0: Besok ya kita malam wayangan ya Yusron ya.
1: Ya,
0: semalam suntuk ya malam Minggu. Oke.
2: Okay.
0: Harapannya Bu Tika untuk RRI dan doa di hari ulang tahun yang ke-81 ini, silakan.
2: Harapannya untuk RRI mudah-mudahan tetap jaya, menginspirasi buat pendengar-pendengarnya gitu. Semakin disuka oleh para pendengarnya.
0: Terima kasih.
1: Amin. Ya, Mbak, terima kasih.
2: Mbak Mas Yusron sama Mbak Frita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kebetulan tadi teman saya yang wartawan di Ponorogo juga menyimak. Tak simak loh. Nah baik, selamat pagi Bu Nora. Ini
0: selamat
1: beliau,
0: pagi Bu Nora.
1: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI periode sebelum ini. Karena ini baru saja konferensi kemarin. Beliau periode yang masih saya di sana.
0: Oke.
1: Sebelum saya pindah ke Magetan.
0: Ditunggu main ke RRI-nya ya Bu Nora, di Magetan ya.
1: Di Ponorogo.
0: Di Ponorogo.
1: Salam buat teman-teman di Ponorogo semuanya.
0: Baik. Dan memang kalau bicara soal RRI, Yusron sendiri tadi sudah 10 tahun, pasti banyak kenangannya ya.
1: Banyak. Saya juga.
0: Apa yang paling satu deh? Apa yang paling diingat banget itu momen itu?
1: Apa ya? Banyak ya. Tapi saya mungkin karena saya dulu itu pernah di Pro 1 ya, diminta membawakan acara Senandung Malam gitu.
0: Oke.
1: Ya saya lakukan gitu. Saya teman-teman gak percaya, Yusron bisa bawa Senandung Malam gitu. Ya bisa-bisa aja meskipun ya gayanya formal gitu ya. Tapi memang karena dari dulu kepengen jadi pemberitaan dan mungkin pimpinan melihat itu, ya sudah ditempatkan sesuai passionnya mungkin.
0: Asik.
1: Gitu ya.
0: Oke, yang jelas untuk menghadirkan berita-berita yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya.
1: Iya, dan saya tuh sebetulnya kalau keluar liputan gitu Mbak Berita, sedih sebetulnya.
0: Apa yang bikin sedih?
1: Ya masyarakat Indonesia, masyarakat kita itu masih banyak yang harus ditolong ya. Masyarakat kita itu masih banyak akses yang belum mereka dapatkan. Masih kurang pendidikannya, masih kurang kesehatannya. Jadi sedikit banyak ya mencoba melihat potret masyarakat lebih real di lapangan dan semoga itu bisa kami sampaikan dan bisa kami liput dan salah satu yang kita bantu ya lewat itu. Contoh mungkin kemarin ada masyarakat yang kurang mampu tapi belum masuk data kemiskinan. Kita liput kemudian mendapat respon dari Kepala Dinas Sosial, kemudian mendapat bantuan. Mungkin itu kontribusi kecil yang bisa kita lakukan gitu.
0: Itu rasanya ada istilahnya apa yang bisa kita lakukan ini bisa memberikan manfaat juga begitu ya.
1: Semoga
0: seperti itu bisa itu. Ya. Dan pastinya juga apa namanya kalau harapannya sendiri dari Yusron untuk RRI seperti apa?
1: Oh iya, semoga RRI menjadi lembaga yang memang betul-betul menjadi representasi masyarakat. Saya juga meluruskan ya di sini dan ini statement saya disetujui oleh salah satu pimpinan RRI di Jakarta. Jadi kita tidak lebih tepat RRI bukan radio pemerintah, tapi RRI adalah radio publik, radio negara. Kalau pemerintah itu rezim ya, siapapun bisa, tapi kalau negara itu selalu hadir. Dia bagian dari alat negara. Selama Republik ini ada, RRI terus ada. Tapi kalau pemerintah itu bisa berganti siapapun gitu ya.
0: Betul, itu beberapa kali saya juga mendengar seperti itu. Padahal kita memang adalah radio publik.
1: Radio publik,
0: ya.
1: Radio negara, bukan radio negara. Pemerintah.
0: Betul sekali. Dan semoga juga RRI terus bisa didengar ya. Karena sekarang tidak ada, maksudnya sekarang sudah ada lagi Gen Z, Gen Alpha begitu. Saya berharap bahwa RRI akan selalu dikenal ya. Semakin di generasi-generasi berikutnya begitu. Semakin adaptif juga.
1: Adaptif.
0: Dan tentunya apa ya bisa juga menjadi benar-benar menghimpun suara dari masyarakat ya untuk tentunya apa istilahnya bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita ini bisa tersampaikan juga tertangani akhirnya nantinya dengan tepat begitu.
1: paling nggak tersampaikan dulu.
0: Tersampaikan dulu. Betul. Ya. Jangan tapi semoga tertangani sampai. Juga begitu.
1: Iya. Amplifikasi konten juga penting. Betul, jadi betul. Konten-konten kita sekarang harus masuk ke ruang-ruang digital ya. Jadi biar sampai tadi yang Prita sebut generasi Gen Z sekarang udah masuk Alpha juga.
0: Alpha gitu ya, yang sangat asbun kadang-kadang. Oke, karena kita juga segera persiapan Yusron ya untuk betul. Mengikuti penyulutan obor Tri Prasetya RRI dan juga tentunya untuk memperingati Hari Radio yang ke-81. Nanti tepat pukul 9 pagi bersama dengan RRI Pusat ya. Begitu. Jadi kita ingin tahu kekhidmatannya seperti apa nanti. Baik, kita akhiri kebersamaan
1: kita pamit ya. Wah, gak kerasa cepat sekali ya.
0: Sekali terima kasih, selamat melanjutkan tugasnya juga ya, Yusron ya.
1: Terima kasih Prita dan pendengar tadi sudah memberikan atensi dialog khusus hari ini ruang publik. Semoga sedikit ruang yang kita hadirkan menjadi sarana untuk terus kita bisa tersambung dengan para pendengar dan masyarakat seperti itu.
0: Saya Prita Audia.
1: Saya Yusron Al-Fatah.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, lagu sempurna dari Andra and the Backbone akan segera mengantarkan kita untuk mengikuti acara penyulutan Obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81 yang disiarkan langsung dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Kita akan segera ikuti prosesinya, pendengar ya, hingga jelang siang nanti pastinya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
2: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita
lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari
Kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sehari-hari harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya enggak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif.

ya, pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masang memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada
pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya.
1: Iya, pendengar, itu tadi untuk acara penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81 yang langsung disiarkan dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI, semakin jaya dan terus mengudara. Dan pendengar, pastikan tetap bersama kami karena tentunya Madiun siang ini nanti akan kami hadirkan ya, usai Madiun pagi ini. Pendengar, masih bersama saya Prita Audia yang akan menemani Anda di Pro 1 RRI Madiun.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Lihat deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh. Kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang.
0: Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar high level meeting di dalam tim pengendalian inflasi daerah, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta tim percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tema menjaga harga, mendorong digitalisasi bersama menguatkan ekonomi Kabupaten Madiun bersahaja. Di dalam ruang rapat Ekokapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis 10 September 2026. Kegiatan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, pimpinan Bank Jatim Cabang Caruban dan kepala BPS Kabupaten Madiun, serta pimpinan Cabang Bulog Madiun dan juga undangan lainnya.

0: Dalam rangka menyambut Hari Olahraga Nasional 2026 sekaligus mengkampanyekan gaya hidup sehat, Aston Madeon Hotel dan Conference Center juga Five Hotel Madeon berkolaborasi dengan ikon Aesthetic Beauty dan Segar Sehat Segar Waras, maksud kami. Klub menggelar kegiatan fun run bertajuk Run Icon Run. Kegiatan ini berlangsung di Kedaton Garden lantai 3 Aston Madeon pada hari Kamis 10 September 2026. Fun run bertema Move Together, Glow Together menempuh jarak 5 km dan dimulai serta diakhiri di area Kedaton Garden Aston Madeon. Kamu bisa simak informasi lainnya teman Pro 2 di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dia Langit Merah Muda dari Afgan, teman Pro2. Ini jadi original soundtrack ya dari film Agensi Rumah Tangga yang dirilis pada 27 Agustus 2026. Gak cuman ngisi soundtracknya aja nih, teman Pro2, Afgan juga membintangi film tersebut nih sebagai Kafka ya, teman Pro2. Di lagu ini jadi representasi dari sudut pandang Afgan sebagai Kafka nih, terutama dalam menjalani hubungan yang berkembang di tengah drama yang dihadapi Katiel sebagai penyalur asisten rumah tangga. Di samping itu, kehadiran lagu Langit Merah Muda ini juga memperkuat sisi personal Kafka dan kisah romansa yang terjalin antara dirinya dan Katiel.

Kalau kamu penasaran gimana sih kisah Kafka dan Katia ini, jangan lupa nonton film Agensi Rumah Tangga nih teman Pro 2, udah mulai tayang ya. Buruan diserbu tiketnya, buruan datang ke bioskop kesayangan kamu ya, sama orang tersayang tentunya ya, bisa keluarga, bisa pasangan, bisa sahabat kamu, siapapun bisa kamu ajak. Tentunya ini dengan izin orang tua ya, pamit lah paling enggak ya. Jangan main ajak aja terus enggak pamit ya, itu tidak boleh teman Pro 2. Sebagai anak muda kita juga harus membuktikan bahwa kita ini juga beretika ya teman Pro 2 gitu ya. Dan kamu pantas dan layak untuk bersenang-senang teman Pro 2, untuk membuat hatimu bahagia ya, karena kamu hanya hidup satu kali teman Pro 2. You only live once ya, seperti lagu dari Kotak ini, YOLO.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.
3: And I call your mind. Your eyes and nose, your lips, they so divine.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Aduh, suara mereka berdua bikin terpesona ya, teman bro dua. Seperti judul lagunya nih, Terpesona dari BCL featuring Josh Flow nih ya, teman bro dua. Jadi pertemuan dua artis ini ya berawal dari ajang pencarian bakat ya, teman bro dua, di salah satu televisi swasta di Indonesia ya. Itu mempertemukan Bunga Citra Lestari dan Josh Flow dalam sebuah karya musik. Jika sebelumnya keduanya bertemu dalam suasana kompetisi nih teman pro 2, kali ini pertemuan tersebut hadir melalui lagu yang berjudul Terpesona.

Dilansir dari YouTube resmi It's Me BCL, teman Pro 2, Terpesona menjadi karya pertama yang mempertemukan BCL dan Joslo. Lagu tersebut mengangkat cerita mengenai perasaan hangat ketika seseorang menemukan sosok yang dirasa tepat dalam kehidupannya, teman Pro 2. Di nuansa kebahagiaannya ini menjadi salah satu tema utama ya yang dibawa dalam lagu ini. Perasaan jatuh hati digambarkan melalui suasana ketika kehadiran seseorang mampu membuat hari terasa lebih indah dan hati dipenuhi rasa bahagia. Official lirik video lagu Terpesona telah resmi rilis di YouTube pada tanggal 21 Agustus 2026.

Nah kalau BCL featuring Josh Flo ini lagi kasmaran, lagi terpesona ya tahun Pro 2, ada juga yang merasa dirinya pengen menyendiri dulu, gak pengen ketemu cinta-cintaan dulu gitu ya, pengen menikmati proses bahwa beberapa perasaan itu memang valid ya teman berdua, termasuk ketika kita ingin menyendiri, ketika kita tidak lagi berbunga-bunga atau merasa lebih ke hampa ya teman berdua. Nah ini juga relate sama lagu yang bakalan Maitoru puter abis ini, ada Teh Hijau dari

0: Lagu ini mengantarkan untuk perjumpaan kita di hari ini ya, teman Pro 2. Sudah sampai di detik ini, teman Pro 2. Metro mau pamit undur diri. Terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah gabung dari pagi sampai dengan detik ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline, teman Pro 2.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Red Medium, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari ini di tanggal 11 September ya, bertepatan dengan Hari Radio dan juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Aku Jenny Moi kembali hadir nemenin kamu semuanya teman Pro 2 di siang hari ini sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita sudah berada di sesi siang hitlist manca ya teman Pro 2. Aku bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi mancanegara tentunya. Buat kamu yang mau request boleh banget ke 0811-369-7755 ya teman Pro 2. Asalkan lagunya ada pasti bakal aku play teman Pro 2. So yang mau request boleh banget. Kebersamaan kita juga masih ada 30 menitan lebih ya. Dan tentunya menginfokan azan zuhur teman Pro 2 nanti akan dikumandangkan di pukul 11:33. Tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Red Medium, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

الله أكبر الله أكبر. الله

أشهد أن لا

Mm-hmm.

Satu single nomor 2 Break Up in Reverse dari Teddy Swim baru saja aku hadirkan di nomor 2. Kali ini penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika ya, nomor 2 Teddy Swim resmi merilis single terbaru bertajuk Break Up in Reverse di tanggal 10 Juli 2026. Lagu yang dirilis melalui Warner Records ini mengangkat tema tentang penyesalan. Penyesalan setelah berakhirnya sebuah hubungan dan keinginan untuk memutar kembali waktu agar kisah cinta berakhir dengan cara yang berbeda. Ini antara gamon dan juga apa ya? Dan tentunya single ini tuh memperdua jadi salah satu karya paling personal gitu ya katanya dari Teddy Swim. Dengan memadukan unsur soul, pop, dan juga R&B, Break Up in Reverse ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang membayangkan perpisahan terjadi secara terbalik gitu ya. Dimulai dari perpisahan lalu kembali menuju momen pertama saat jatuh cinta. Konsep ini teman produe terinspirasi dari lagu Rewind milik rapper Nas yang mengisahkan cerita secara mundur gitu. Jadi ini intinya flashback gitu teman produe. Dalam keterangan resmi Warner Records ya yang dikutip sama People, Teddy Swims ini mengungkapkan bahwa lagu ini teman produe lahir dari pengalaman pribadinya setelah hubungan dengan ibu dari anaknya berakhir. Maksudnya dari mantan istri gitu ya teman produe. Ia juga menjelaskan bahwa ide utama lagu ini muncul setelah terinspirasi oleh cara Nas membalik alur cerita dalam lagu Rewind. Video musiknya Break Up in Reverse ini turut memperkuat pesan lagu ini ya. Klip itu juga menampilkan Teddy Swims yang berada di sebuah ruangan yang porak-poranda gitu ya, teman produe, khasnya orang putus cinta gitu ya, kalut semuanya, dunianya berantakan. Nah kemudian seluruh adegan ini diputar secara terbalik ya hingga ruangan kembali utuh. Jadi waktu sebelum putus dan masih baik aja gitu ya, mungkin ruangannya masih rapi gitu ya teman produe. Kemudian putuslah dia ya, kemudian ya berantakan gitu ya, tapi ini dibalik gitu teman produe menggambarkannya. Perilisan Break Up in Reverse ini juga mendapat perhatian luas dari penggemarnya karena menampilkan sisi emosional Teddy Swims yang semakin lebih apa ya, lebih terbuka gitu teman produe, terkait dengan mungkin dia lebih bisa mengekspresikan gitu ya perasaannya ke dalam lagu. Lagu ini juga sekaligus jadi sinyal ya arah musikalnya untuk proyek album berikutnya yang disebut akan banyak terinspirasi dari pengalaman hidupnya sendiri ya. Mau berdua kita nantikan aja untuk karya-karyanya dari Teddy Swim selanjutnya teman-teman.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Oke.
2: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke, itu nomor 2. Thank you banget ya yang sudah menemani aku di Santai Siang Hitlist Manca ya, teman pro 2. Setelah ini kita akan bergeser ke segmen berikutnya ya, teman pro 2. Oh. Bentar, record distract sesuatu nih teman pro 2. Oke. Thank you banget buat semuanya yang sudah stay di 95,2 FM, yang lagi stay di streaming radio.co.id maupun RRI Digital ya teman pro 2. Pastinya kita masih akan berlanjut kebersamaannya nanti di Santai Siang Muda Kreatif ya, di pukul 12 sampai dengan pukul 13. So, kamu harus tetap stay tune teman pro 2 di 95,2 Pro 2 Remedu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: aku punya challenge
1: untuk
0: kakak. Kalau kakak bisa jawab.
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madu untuk teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi barengan sama aku Anjani Moy di Muda Kreatif edisi hari ini. Apa kabar kamu semuanya teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau join ya di siang hari ini, boleh banget ke WhatsApp kita 0811-369-7755 atau kamu bisa simak kita di streaming rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal skincare ataupun perawatan kulit nih teman Pro 2. Kira-kira apa yang pertama kali muncul nih di kepala kalian? Serum kah, sunscreen atau moisturizer ya? Atau mungkin skincare yang stepnya sampai 5 atau 6 bahkan 10 gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata nih jauh sebelum skincare modern ya seramai sekarang ini teman Pro 2, masyarakat kita tuh udah punya cara sendiri buat merawat kulit ya. Salah satunya ada yang namanya bedak dingin nih teman Pro 2. Mungkin buat sebagian teman-teman Pro 2 yang Gen Z dan juga yang belum familiar juga ya dengan apa sih ini bedak dingin gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang usaha dari Kak Aulia ini teman Pro 2. Namanya bedak dingin Eyang Putri. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita bakal ngulik usaha dari Kak Aulia kali ini teman Pro 2. Kita sapa ya teman Pro 2 yang sudah hadir juga di studio Pro 2 kali ini. Selamat siang Kak Aulia.
1: Selamat siang Kak Anjani. Terima kasih sudah diundang di RRI, diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang santai di siang hari ini.
0: Baik, kabar baik dong ya Kak Aulia.
1: Ya, kabar baik, terima kasih.
0: Oke, sebelum kita lebih jauh gitu ya, boleh dong perkenalan dulu Kak Aulia.
1: Ya, berpikir dari bagaimana tentang Eyang-eyang kita ya, zaman dulu yang kulitnya sampai sekarang lebih sehat, relatif lebih sehat, tidak bermasalah begitu. Ternyata dari gemparan skincare modern saat ini, banyak yang kembali menoleh ke bahan-bahan alami, ke perawatan yang sederhana, bahan alami zaman dahulu. Yang kita kenal salah satunya adalah bedak dingin ya. Saya Aulia Wirastuti, founder dari Bedak Dingin Eyang Putri, ingin membawa tradisi kecantikan wanita Indonesia zaman dulu ke era modern saat ini Kak Anjani.
0: Oke, baik. Jadi di tengah gemburan skincare yang zaman sekarang ini ya Kak Aulia ya, ini ada nih bedak dingin yang emang sudah jadi warisan nih dari eyang-eyang kita gitu ya kalau kata
1: ya,
0: Kak Aulia.
1: Ya.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin belum tahu gitu ya, apa sih sebenarnya Kak Aulia bedak dingin ini? Boleh ya dijelasin?
1: Ya. Bedak dingin ini salah satu rangkaian perawatan tradisional ya wanita zaman dulu, wanita tempo dulu, yang berbahan dasar dari beras ya, dari beras fermentasi. Kami gunakan tanpa mengurangi ciri khas dari zaman dahulu. Jadi tahapan-tahapan, step-step yang dilakukan oleh eyang kita saat memproduksi bedak dingin dari bahan dasar beras fermentasi dipadukan dengan bahan-bahan botanikal ya. Okay. Dipadukan dengan bahan-bahan botanikal yang lebih nyaman dan diterima oleh kulit kita. Jadi ini memang bukan seperti bedak padat atau bedak tabur ya. Ini tidak menggantikan, tapi ini adalah menjadi rangkaian, salah satu rutinitas rangkaian perawatan sehari-hari kita begitu.
0: Oke, berarti masuknya ini ke skincare ya Kak ya?
1: Betul.
0: Buat perawatan ya,
1: ya
0: meskipun
1: maksudnya
0: namanya bedak gitu ya teman Pro 2, tapi ini untuk perawatan kulit, bukan bedak yang bedak tabur ataupun bedak alas bedak gitu ya Kak ya, bukan make up mesti ya, bukan termasuk ke make up nih teman Pro 2. Jadi memang untuk merawat kulit. Nah kalau dengar namanya ya Eyang Putri, pasti ada cerita ya Kak ya di balik nama ini. Kenapa memilih nama Eyang Putri gitu Kak?
1: Ya, Eyang Putri itu kan simbol wanita zaman dulu ya, simbol dari memberikan yang warisan eyang saya ya. Eyang saya yang memberikan warisan resep tentang perawatan tradisional yang untuk cucu-cucunya, untuk generasi yang kita bisa adopsi untuk generasi modern saat ini. Okay. Jadi kenapa saya memilih Eyang Putri? Jadi bukan hanya sekedar brand yang terlihat ini adalah warisan budaya tempo dulu, tapi ini juga memiliki cerita bahwa ini adalah tradisi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, jangan sampai hilang. Karena ternyata produk perawatan alami dari Eyang Putri ini menjadi pendamping yang menyehatkan, membantu untuk menjaga kesehatan, untuk mencerahkan kulit kita, untuk merawat kulit kita, mengatasi masalah kulit ya. Bisa digunakan dari baby hingga dewasa dengan mudah diterima oleh kulit begitu
0: kita,
1: ya.
0: Gitu. Oke. Jadi cukup universal banget ya nih. Bisa betul. Dari bayi sampai dengan dewasa juga nih teman-teman.
1: Betul ya.
0: Kenapa namanya Eyang Putri? Ya ini mencerminkan ini warisan gitu ya Kak,
1: betul,
0: dari
1: ya.
0: Eyang-eyang kita di zaman dulu nih teman-teman, jauh sebelum skincare modern gitu ya ada di tengah-tengah kita. Nah, awalnya nih Kak, siapa yang punya ide untuk membuat atau menjual bedak dingin ini? Gimana nih? Boleh ceritain dong
1: ya,
0: Kak?
1: Sedikit cerita ya. Jadi berawal dari karena saya dari kecil dirawat oleh nenek saya, sering membuat bedak dingin sendiri di rumah ya kan. Dengan proses-proses tradisionalnya, beras yang difermentasi, dan pada saat dulu kan belum ada tambahan-tambahan bahan botanika lain ya. Jadi masih murni beras fermentasi begitu. Nah, dari situ kemudian saya bertumbuh dewasa, saya menikah, saya punya anak. Kemudian pada saat itu baby saya mengalami biang keringat parah. Jadi memang merah, iritasi kulitnya. Dan saya mencari bedak dingin, saya beli. Pada saat digunakan, diaplikasikan ke kulit anak saya, tidak meringankan, tapi malah parah. Malah iritasinya, malah gatelnya, malah ini ya Kak ya. Jadi semakin merah. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat berdasarkan resep dari nenek ya, dari nenek saya, untuk diaplikasikan ke kulit anak saya. Dan syukurlah akhirnya kering, sembuh, dan hilang bekasnya itu. Jadi itu untuk anak saya pada saat itu masih baby, masih bayi, usia 2 bulan kalau saya tidak salah ingat ya, masih 2 bulan. Kemudian juga untuk adik saya yang mengalami breakout parah, keluar jerawat parah gitu. Karena dia salah skincare, bukan ya, karena dia salah skincare dia berhenti. Kemudian dia menggunakan bedak dingin ya, menggunakan bedak dingin rutin selama 1 bulan. Jerawatnya mulai mengering, kemudian bahkan bekas-bekas jerawatnya pun hilang. Sampai sekarang tidak berbekas begitu. Itu makanya saya sangat sayangkan jika warisan ini hilang begitu saja, karena memang manfaatnya baik banget untuk kulit kita begitu Kak Anjani.
0: Oke, berarti berawal dari pengalaman sendiri nih.
1: Yes, betul, dari pengalaman sendiri.
0: Jadi pernah ada problem gitu ya Kak di keluarga terkait dengan kulit gitu. Bikinlah ini bedak dingin ya, 52 kok sembuh gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya mencoba untuk dijual gitu ya Kak ya.
1: Betul.
0: Ya. Waktu pertama-tama tuh gimana Kak menawarkannya nih, ke siapa, ke teman-teman terdekat atau gimana?
1: Ya, itu menjadi tantangan ya. Tantangan tersendiri karena harus bersaing dengan perawatan kulit yang modern. Sedangkan ini model tradisional seperti itu. Pada saat awal-awal saya hanya ngiklan di, saya coba tawarkan di lewat WhatsApp. Ya, lewat WhatsApp story begitu. Pada saat itu hanya 1-2 orang Kak yang beli. Kemudian saya coba masuk di marketplace ya, di Shopee, di TikTok Shop ya gitu. Kemudian ada juga marketplace lain. Nah, terus mulai 1-2 orang gitu kan yang beli. Ternyata mereka repeat order.
0: Oh, nah, sudah membuktikan ya.
1: Ya, jadi mereka repeat order. Repeat order. Kami kan terus melakukan perbaikan ya Kak, mulai dari proses pengeringan yang menjadi tantangan kami, karena tantangan kami adalah mengeringkan produk yang sudah berfermentasi. Jadi ada bakteri baiknya yang hidup kan. Nah, kami tantangannya adalah mengeringkan produk ini benar-benar kering. Karena jika memang tidak kering, ada namanya produk berjamur. Nah, oh, seperti okay. itu. Dan kami berusaha memberikan
0: produk yang terbaik.
1: Ya, produk yang terbaik dan pelayanan akhir untuk penjualan, mendengarkan keluhan masukan dari para customer kami, pelanggan kami, apa bagaimana dan keluhan mereka seperti apa, dan kami berusaha untuk menyediakan diri untuk menyediakan diri, memberikan jawaban dan memberikan solusi atas masalah mereka seperti itu. Sampai sekarang puji Tuhan sudah mulai berkembang, sudah mulai dikenal. Pengiriman sudah dari berbagai daerah di luar Jawa dan mereka selalu repeat order. Itu yang membuat kebahagiaan tersendiri buat saya ya. Adalah customer yang repeat order itu tadi Kak Anca nih.
0: Oke, okay, berarti mereka cocok dan suka sama produk kita itu sebuah kepuasan ya.
1: Iya, betul.
0: Kak Aulia.
1: Kebahagiaan tersendiri pokoknya kalau udah ada repeat order gitu. Wah.
0: Oke, okay, berarti sukses nih.
1: Ya, masih berjuang Kak. Kita masih terus mengalami perbaikan, tahapannya masih panjang
0: ya, ya. Oke. Okay. Tapi pas awal-awal ada keraguan juga nggak sih Kak, kayak nanti ada yang beli nggak ya gitu? Pernah gitu juga nggak?
1: Pasti. Apalagi ini produk yang tidak umum ya, produk yang tidak umum, dan ya banyak suara di sekeliling saya yang mengatakan untung berapa memangnya jualan bedak dingin gitu kan? Terus seperti ini bukan produk yang jual cepat gitu kan, ya bukan fast moving, ya memang bukan fast moving karena untuk produk bedak dingin Eyang Putri harus edukasi dulu awal-awal.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang harus edukasi dan mereka yang sudah mengenal, yang sudah membuktikan dan akhirnya dari mulut ke mulut mereka iklannya dari para pelanggan itu sendiri.
0: Karena sudah mencoba dan membuktikan manfaatnya juga nih teman-teman berdua.
1: Betul Kak Anjani.
0: Oke. Okay. Kemudian untuk prosesnya sendiri nih Kak. Ini tuh bahan utamanya apa sih Kak? Boleh diceritakan?
1: Ya, bahan utama dari bedak dingin Eyang Putri kami masih menggunakan beras ya. Kita nggak pakai tepung beras pabrikan, tapi menggunakan beras yang difermentasi, ya. Okay. Prosesnya melalui proses fermentasi dan satu batch produksi memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
0: Oh, oke, lama ya prosesnya.
1: Bahan utamanya beras Kak Anjani dan untuk semua setiap varian ini kita ada tambahan untuk bahan-bahan botanikal alami lain.
0: Oke. Okay. Apakah berasnya juga ada kriteria tertentu nih Kak Aulia?
1: Untuk saat ini tidak.
0: Oke. Okay.
1: Karena beras yang difermentasi yang kita butuhkan adalah tepung ya, tepung yang dari hasil fermentasinya itu.
0: Oh.
1: Karena beras yang difermentasi hasilnya akan berbeda dengan tepung beras biasa.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi lebih jatuhnya ke kulit lebih dingin, lebih menenangkan begitu Kak. Jadi enggak ada kriteria untuk saat ini untuk jenis berasnya, kita tidak ada kriteria tertentu. Dan yang pasti produk bedak dingin Eyang Putri kita tidak menambahkan zat adiktif apapun ya Kak Anjani.
0: Oke. Ya, gitu. Jadi semuanya alami.
1: Betul.
0: Nih. Bahkan bahan-bahan tambahan yang untuk aroma dan variasi-variasi tadi ya Kak ya, itu juga alami.
1: Ya, betul.
0: Ada variasi apa saja Kak?
1: Untuk produk bedak dingin Eyang Putri ya bisa dilihat di ini di display ada bedak dingin beras mawar centella yang seperti ini ya. Ini perpaduan mawar dan centella pegagan itu Kak. Kemudian beras mawar beras daun kelor. Kemudian juga di dalam beras daun kelor ini kita juga menambahkan ada tea tree oil ya Kak. Jadi memang lebih untuk yang kulit berjerawat, berminyak, lebih suka pakai yang beras daun kelor gitu. Kemudian juga beras original. Beras original ini juga kita ada tambahkan bunga-bunga segar. Jadi bunga-bunga segar dari perkebunan kami. Dan ini adalah beras kopi.
0: Beras kopi
1: untuk yang suka aroma kopi dan lebih mengencangkan rasanya, lebih kayak ketarik seperti itu. Ini variannya kita ada 4 varian untuk saat ini Kak Anjani.
0: Oke, menarik semua nih tuh produknya. Jadi setiap varian apakah punya fungsi sendiri-sendiri Kak?
1: Ya, ada kelebihannya sendiri-sendiri ya.
0: Kalau yang mawar tadi?
1: Untuk beras mawar centella ini memang kita produksi ya, kita khususkan spesial untuk kulit yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Jadi baby ya, baby ataupun kulit yang sangat sensitif bisa pakai beras mawar centella.
0: Oke.
1: Beras original juga bisa dipakai untuk anak-anak. Ya Kak, beras original ini putih seperti ini. Nah, itu bisa dipakai mulai anak-anak hingga dewasa. Ya, tapi untuk kulit yang sangat sangat sensitif, ini kan berdasarkan masukan dari pelanggan juga ya Kak ya. Jadi untuk kulit yang sangat sensitif, lebih cocok yang pakai beras mawar centella. Ya, kalau kulitnya normal biasa bisa pakai yang
0: original.
1: Kemudian yang beras daun kelor ini digunakan untuk kulit yang berminyak, berjerawat, breakout seperti itu ya Kak. Dan kalau yang beras daun kelor kami merekomendasikan untuk digunakan anak usia 12 tahun ke atas ya Kak.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Karena untuk anak yang di bawah usia 12 tahun kan kulitnya cenderung sensitif. Nah, sedangkan di sini dia mengandung tea tree oil juga. Begitu. Kalau untuk yang beras kopi, yang beras kopi ini untuk bekas jerawat, jerawat breakout parah ya Kak. Kemudian untuk yang bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam, flek-flek kayak gitu, karena kulit terbakar sinar matahari gitu ya Kak ya, silakan pakai beras kopi. Dia mendinginkan dan dia menetralisir. Jadi dia membantu menetralisir ini ya Kak ya, kondisi kulit yang tidak nyaman karena mungkin sering terpapar dengan kosmetik seharian penuh gitu ya Kak. Mungkin terpapar sinar matahari juga. Silahkan pakai yang beras kopi. Jadi beras kopi ini disarankan untuk direkomendasikan usia 14 tahun ke atas. Jadi memang tidak disarankan untuk di bawah usia 14 tahun. Betul. Karena dia lebih ada sifat ini Kak. Jadi seperti menarik. Ada seperti mengencangkannya.
0: Mengencangkan.
1: Betul.
0: Oke. Berarti memang semua varian ini udah dipikirkan nih teman Pro 2 ini untuk segmentasinya beda-beda gitu ya. Sesuai kebutuhan dan juga keluhan kulit kamu nih teman Pro 2. Menarik banget. Kemudian tadi ini dikeringkan ya Kak. Proses pengeringannya tuh alami pakai sinar matahari atau gimana Kak?
1: Kita menggunakan dua metode Kakak. Jadi pengeringan alami dan juga menggunakan dehidrator. Begitu. Jadi jika memang panas terik mataharinya sangat bagus seperti cuaca saat ini, kita lebih mengandalkan sinar matahari. Karena memang pengeringan dengan menggunakan sinar matahari hasilnya lebih maksimal. Namun jika itu musim penghujan ya yang tidak maksimal cahaya mataharinya, kita juga menggunakan dua. Jadi sinar matahari juga dehidrator untuk memaksimalkan pengeringannya.
0: Jadi agak tantangan juga ya kalau misalnya musim penghujan
1: ini,
0: nih Kak.
1: Iya betul, tantangannya itu. Tantangannya di proses pengeringannya Kak.
0: Kalau ketahanannya nih Kak, bisa tahan sampai berapa lama nih bedak dingin?
1: Iya. Untuk expirednya, ketahanannya rekomendasinya 12 bulan ya Kak. Cukup 12 bulan. Meskipun nanti pada prakteknya, karena saya sendiri yang mengalami dan beberapa pelanggan juga, itu disimpan lebih dari 1 tahun pun tidak masalah gitu. Karena memang ini kan yang kita produksi, yang kita jual ini adalah benar-benar kering. Tapi tetap kami rekomendasikan hanya 12 bulan saja.
0: Rekomendasi terbaiknya dan, 12 bulan.
1: Dan untuk penyimpanan maksimalnya Kakak bisa simpan di dalam lemari es.
0: Biar lebih awet ya Kak.
1: Betul, bukan freezer ya, bukan freezer tapi di kulkas biasa aja.
0: Di chiller aja.
1: Di chiller aja, betul.
0: Oke, masih banyak nih pertanyaan dari aku, tapi kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau nanya-nanya juga penasaran ya teman Pro 2, boleh banget langsung aja komen nih di YouTube kita RRI Madiun. Kita masih bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Aulia. So tetap stay tune teman Pro 2.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman produser, balik lagi di Muda Kreatif ya. Kita masih akan ngobrolin soal bedak dingin dan juga bisnisnya nih ya, teman-teman produser, barengan sama Kak Aulia. Oke, aku mau lanjut nanya-nanya ke Kak Aulia nih. Kan sekarang ini nih Kak, mayoritas anak-anak muda nih skincare-nya kan skincare modern gitu ya Kak. Ada nggak sih Kak tantangan juga untuk memperkenalkan ini ke anak-anak muda nih Kak? Atau memang targetnya Kak Aulia ini yang bukan anak muda?
1: Gimana ya, Kak? Tantangannya adalah mengedukasi Kak. Memperkenalkan produk yang mungkin untuk Gen Z sekarang gitu ya. Kurang mengenal yang namanya bedak dingin ya. Bedak dingin apa sih gitu ya. Jadi itu memang kebanyakan yang kembali ke bedak dingin itu yang kulitnya bermasalah dan tidak tersolusikan ya, maksudnya tidak menemukan solusinya dengan skincare modern seperti itu, akhirnya kembali ke bedak dingin. Nah seperti itu Kak. Jadi pasarnya ya kita memang untuk semua usia ya, untuk semua usia, baik itu anak muda, anak-anak ya, dan bahkan orang dewasa juga, oma opa juga bisa pakai.
0: Okay. Apakah menggunakan media sosial juga ini jadi sarana untuk promosi gitu Kak? Mungkin buat konten atau aktifnya di mana nih Kak biasanya?
1: Ya, kontennya aktif di TikTok Kak. Kakak bisa search di TikTok itu Gria Eyang Putri. Ya, akunnya sama. Logonya warna kuning seperti segel ini, ya. Seperti segel ini logonya warna kuning gold. Sama Gria Eyang Putri di situ promosi untuk bedak dinginnya. Pengenalan semua dari bahannya, dari manfaatnya begitu. Kemudian juga review-review dari pelanggan ya. Review-review testimoni dari mereka gitu kan juga saya upload di sana.
0: Dan bisa order juga di sana ya Kak ya.
1: Silakan. Ada aktif 2 di marketplace ya. Untuk marketplace kita aktif di 2 tempat ya. Di Shopee juga di TikTok Shop.
0: Boleh di-spill namanya Kak. Ya, samakah yang di Shopee?
1: Nama tokonya.
0: Nama tokonya.
1: Iya, sama. Gria Eyang Putri juga.
0: Okay. Ya, bisa sama. Kamu search ya untuk produk
1: atau Eyang mau Putri. Order.
0: Nah, di sekarang ini tuh banyak problem yang dialami UMKM tuh biaya marketplace potongannya yang besar banget gitu ya, Kak. Nah, dari Kak Aulia sendiri menyiasatinya gimana nih, atau menaikkan harganya kah, atau mungkin mengurangi isinya atau gimana, Kak?
1: Begini, untuk menyiasati dari kebijakan marketplace saat ini ya. Kebetulan saat saya sebelum upload ya, sebelum saya upload itu saya mempelajari dulu biaya mereka berapa. Setiap marketplace kan beda-beda ya Kak. Jadi memang kalau kebanyakan di Shopee kurang lebih saya hitung kemarin itu kurang lebih sekitar, kalau saya tidak salah ya, sekitar 17%.
0: Wow.
1: Ya, itu 11%.
0: Banyak ya itu.
1: Iya, apalagi sekarang juga ada tambahan pajak untuk setiap pembelian. Ya, dikenai juga untuk pajak setiap pembelian dari customer ya. Dan itu dibebankan ke penjual, ke sellernya. Nah, karena saya sudah menghitung, jadi saya tidak perlu mengurangi apa-apa, hanya mengurangi margin saya otomatis. Ya, margin keuntungan otomatis harus dikurangi untuk kita tetap eksis ya, untuk tetap eksis di marketplace yang begitu banyak persaingan juga. Dan kita juga dihadapkan dengan kemampuan membeli yang, kemampuan beli,
0: daya beli
1: yang menurun. Karena memang
0: indeks ekonomi gitu ya,
1: betul Kak, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi supaya juga pelanggan tidak merasa terlalu berat ya, dan juga kita juga tidak rugi begitu, tapi kita tetap memberikan produk dengan kualitas yang terbaik, tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi jumlah apapun ya. Untuk bedak dingin Eyang Putri masih tetap sama ya. Begitu. Jadi memang memang siasatnya adalah caranya mengurangi margin saya. Gak masalah, yang penting yeah. jalan kak. Yang penting okay. usahanya tetap eksis.
0: Yang penting muter nih duitnya.
1: yang penting tetap bisa bertahan, survive di tengah-tengah kondisi ekonomi yang memang yeah. saat ini sedang sama-sama berjuang kita.
0: Iya. Baik-baik. Kemudian untuk harganya sendiri kak, boleh di-spill kah?
1: Untuk harga, kebetulan saya tidak terlalu apa. Karena memang begini, kalau yang kemasan 50 gram ya, kemasan 50 gram ini untuk yang kopi isi 50 gram 28.000 ya kak.
0: Oh, masih sangat terjangkau untuk produknya.
1: Iya betul. Dan kita 50 gram kita hitung neto ya,
0: okay.
1: berat bersih produknya kak ya. Kemudian untuk yang 120 gram ini mulai harga 38.000 ke atas ya, okay. 38.000 ada yang 40.000 gitu ya. Dari keempat varian ini yang memang lebih agak pricey adalah bedak dingin beras daun kelor.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Karena memang di sini komposisinya sangat kompleks ya, banyak ya kak ya komposisinya dan prosesnya juga lebih lama lebih rumit juga daripada yang varian lain.
0: Oh, okay.
1: Begitu. Yang beras daun kelor kakak bisa cek di Shopee dan TikTok Shop ya. Kalau untuk reseller ada sendiri, nanti bisa langsung kontak saya.
0: Wow, okay.
1: Ya, terbuka untuk reseller di seluruh Indonesia kakak.
0: Okay,
1: silakan.
0: Menarik. Jangan-jangan di sini aku juga mau jadi reseller.
1: Silakan, dengan senang hati Kak Anjani.
0: Oke, okay, menarik tuh produknya. Gak cuma buat kamu yang tertarik sama produknya, tapi yang mau jualin lagi nih boleh banget kontak aja Kak Aulia atau ke Instagramnya ya. Sudah ada tadi juga di Instagram Bro 2, teman Bro 2. Dan aku mau bacain komen-komen dari teman-teman Bro 2 yang sudah hadir di YouTube nih. Dari Haris Prasetya ini memberikan aplaus, thank you banget sudah gabung.
1: Kasih.
0: Ada dari Raherdian Pramana, kalau dibandingkan produk skincare modern, bedak dingin mungkin kalah dari sisi tren dan juga teknologi. Tapi menurut kakak apa yang justru nggak bisa ditiru oleh produk skincare modern?
1: Ya, yang tidak bisa ditiru adalah proses tahapannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena kami menggunakan beras fermentasi, ya, dan di dalam hasil dari beras fermentasi ini banyak mengandung asam amino. Ada jurnal penelitiannya, okay. yang mungkin yang kakak bisa, ya, teman-teman bisa search di internet, jurnal penelitian manfaat dari kandungan beras fermentasi untuk kulit. Dan itu yang mungkin tidak semua skincare bisa menirunya, kak.
0: Okay.
1: Begitu. Dan beras fermentasi saat diaplikasikan ke kulit, dia lebih nyaman dan mudah diterima oleh kulit kita. Jadi kenapa ada sensasi dingin dan nyaman saat menggunakan bedak dingin? Begitu. Jadi memang saat menggunakan bedak dingin tuh ada sensasi rasa nyaman, rasa dingin, enak, rileks gitu ya kak ya. Nah itu yang tidak bisa semua skincare menirunya. Skincare modern meniru,
0: okay.
1: itu yang mungkin yang tidak bisa ditiru itu.
0: Oke, okay, baik. Lanjut nih, masih dari Rarian Pramana. Kalau mau beli sekarang paling gampang lewat mana nih kak? Tadi sudah dijawab ya, lewat Shopee maupun TikTok Shop ya.
1: Silakan.
0: Order aja di situ, teman Bro 2. Langsung sampai ke rumah kamu, gak perlu repot-repot. Kemudian dari Saina Biah, kalau soal keamanan produk, bedak dingin Ayam Putri ini sendiri sudah punya izin BPOM belum?
1: Ya, untuk bedak dingin Ayam Putri, izin BPOM-nya kami masih mempersiapkannya ya kak ya. Dan tetap dalam pantauan ya, tetap ada dalam pantauan dari legalitas ya, dari dinas juga ya. Dan karena ini produk UMKM dan sudah terdaftar, kami diawasi juga. Kami tetap mengutamakan keamanan dari bahan, mulai dari pemilihan bahan, proses hingga pengemasan. Seperti itu. Untuk perizinan ke BPOM-nya, BPOM-PPOM-nya, itu kami sedang mempersiapkan untuk sarana-prasarananya, dan juga mempersiapkan tahapan-tahapannya yang memang karena ini maksudnya di kosmetik ya, kosmetik tradisional harus melalui uji laboratorium dan banyak hal tahapan yang harus kami lalui.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Masih dalam, diusahakan.
1: Ya, dalam persiapkannya dalam ke arah sana.
0: Oke, kemudian dari masih dari Seina Abiyah, buat anak umur 5 tahun apa sudah bisa pakai?
1: Silakan bisa menggunakan bedak dingin varian beras original ataupun beras mawar centella, bahkan baby pun bisa menggunakannya. Ya, banyak pelanggan yang repeat order karena babynya biang keringatnya teratasi seperti itu.
0: Oke, jadi bisa untuk anak-anak maupun baby ya. Tapi untuk variannya yang original dan juga
1: yang mawar
0: centella, betul, teman produe. Oke, kemudian dari Verlian Hira Marti. Sukses selalu Bu Aulia. Aku pakai terutama setelah panas harian. Pakai bedak ini berasa rileks banget. Wah, ini ada testimoninya, teman produe.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih.
0: Iya, sudah ada testimoninya langsung nih. Kalau buat kamu yang penasaran, boleh di order ya, teman produe. Oke, Kaulia, kemudian untuk kedepannya nih kak, rencananya tadi yang pasti mengurus tadi ya BPOM tadi masih dalam proses, dan kemudian apakah akan membuat varian lainnya atau produk lain mungkin kak atau gimana?
1: Untuk kedepannya sementara belum, belum ada untuk penambah varian. Kami masih fokus di 4 varian ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika memang ada yang perlu, kami perlu untuk menambah varian untuk jenis kulit tertentu, permasalahan problematika kulit tertentu, pasti kami akan juga menambah varian seperti itu ya kak. Begitu. Jadi untuk sementara fokus di 4 varian ini, kami terus kembangkan, kami terus tingkatkan untuk mulai dari mulai prosesnya hingga proses akhirnya begitu, dan legalitasnya itu yang utama.
0: Oke, jadi masih fokus di situ dulu tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti berkembang jadi bermacam-macam produk ya, kita maunya ke sana ya kak ya.
1: Ya, kita maunya ke sana. Tapi untuk saat ini hanya 4 ini dulu, kita fokus ini dulu. Cuma memang kedepannya kita ingin lebih berkembang, lebih baik lagi Kak Anjani.
0: Iya,
1: betul.
0: Pastinya dong ya. Oke, sukses selalu ya buat Kak Aulia dan juga bedak dingin Eyang Putri. Oh, bentar, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Ini cara penggunaannya gimana Kak?
1: Oh iya, cara penggunaannya belum kita bahas.
0: Iya.
1: Penggunaannya sangat simple ya.
0: Gimana tuh Kak?
1: Sangat simple sekali. Ini kebetulan saya bawa yang masih yang belum saya segel ya kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa dibuka. Begini, ini kan seperti ini ya. Teksturnya, bentuknya, produknya seperti ini, butiran-butiran, bola-bola kecil. Nah, pemakaiannya kita cukup ambil 1-2 ataupun 3 tergantung kebutuhan ya. Kemudian dilarutkan dengan air matang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ataupun air mawar boleh, ataupun infused water, susu ataupun ya, sesuka kakak ya. Nah, tapi kita tidak menyarankan menggunakan air mentah. Ya, kita tidak menyarankan menggunakan air keran, jangan ya. Karena kita tidak bisa mengontrol tingkat kebersihan air keran untuk diaplikasikan langsung ke kulit kakak ya. Nah, nanti ditambah sedikit aja, dia akan berubah menjadi pasta. Ya, karena produk bedak dingin Eyang Putri tidak berpengawet, tidak ada tambahan zat adiktif apapun, sangat mudah larut kak. Ya, jadi menjadi sangat mudah larut hingga berbentuk pasta. Setelah setelah berubah menjadi pasta, tinggal langsung diaplikasikan aja. Diaplikasikan ke permukaan kulit, baik itu wajah maupun seluruh badan. Jadi ini bukan hanya untuk wajah, tapi bisa digunakan seluruh badan Kak Anjani. Begitu. Itu tunggu 10-15 menit hingga kering, bilas aja.
0: Oke. Sudah. Berarti aplikasinya seperti masker ya Kak ya?
1: Yes, betul, seperti masker. Dan seminggu cukup 2 atau 3 kali.
0: Oke. Ya. Kalau enak nih dingin tiap hari malahan.
1: Ada. Sama ada yang tanya ke saya, "Kak, kalau dipakai tiap hari boleh enggak?" Enggak masalah, Kak, gitu kan. Tapi kalau sudah mungkin dirasa jadi kering, ya secukupnya aja, okay. Jangan berlebihan.
0: Oke. Okay. Rekomendasinya adalah seminggu 2-3 kali sudah cukup dengan produk. Oke. Okay. Apakah setelah menggunakan ini kemudian kita harus pakai moisturizer gitu kak atau gimana? Enggak selalu ya?
1: Iya, enggak selalu karena memang bedak dingin yang putri tidak menggantikan skincare seperti moisturizer, seperti serum, dia tidak menggantikan. Inilah rangkaian perawatan untuk merawat keseimbangan kulit kita ya kak ya, begitu. Jadi ada yang memakai setelah pakai bedak dingin pakai moisturizer, ada yang tidak juga tidak.
0: Tergantung
1: tidak
0: kondisi
1: masalah.
0: Kulitnya. Okay.
1: Bahkan ada yang juga dipakai kalau yang teman-teman pelanggan saya yang di Kalimantan itu menggunakannya kemudian dipakai sehari-hari beraktivitas seperti biasa pakai bedak dingin seperti itu dan di sana karena memang seperti budaya dan itu biasa mereka nyaman-nyaman saja ada yang seperti itu tidak bermasalah.
0: Oke. Jadi meskipun beraktivitas putih-putih gitu mereka enjoy
1: aja kak tergantung ya tidak ada pakem tertentu tidak ada.
0: Oke. Aduh sayang banget kita sudah harus menyudahi ya obrolan kita di siang hari ini Tuan Pro 2, padahal seru banget bahas-bahas bedak dingin ini Tuan Pro 2. Oke, sukses selalu buat Kak Aulia dan juga bedak dingin Eyang Putri. Semoga semakin berkembang ya, semakin banyak dikenal sama masyarakat dan juga bisa membantu orang-orang yang sedang punya keluhan ya terhadap kulit mereka. Dan makasih juga Kak Aulia sudah hadir di sini sharing barengan sama kita dan juga teman-teman Pro 2. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Dan oke teman Pro 2, makasih juga yang sudah bergabung di YouTube RRI Madiun maupun kamu yang sudah bergabung di rri.co.id maupun RRI Digital. Kita akan jumpa lagi di edisi Muda Kreatif berikutnya. Aku Anjeni pamit teman Pro 2, bye-bye.

95,2 Pro 2 dan Madu untuk mantar baik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Teman Pro 2, tentunya kita sekarang udah ada di santai siang olahraga ya, di pukul 13 sampai dengan pukul 14. Dan tentunya aku punya beberapa informasi terkait dengan dunia olahraga. Teman Pro 2, langsung aja ya. Yang pertama ini ada informasi dari Timnas Basket Indonesia yang sayangnya Teman Pro 2 harus takluk dari Jepang pada laga pertama Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026 di Aichi International Arena Nagoya pada hari Kamis waktu Jepang. Pada pertandingan itu Teman Pro 2 Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor cukup telak 98-53 setelah melalui 4 quarter. Pemain Jepang Kazuma Suya ini berhasil mencetak poin terbanyak di laga ini Teman Pro 2 dengan 23 poin. Sementara dari Indonesia ada Lester Prosper dengan 13 poin. Lumayan banyak ya. Hampir setengahnya ini. Kekalahan ini juga membuat Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026 di belakang Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi. Dan selanjutnya nih Teman Pro 2, Indonesia akan menghadapi pertandingan kedua Grup A cabang olahraga bola basket Asian Games yang kali ini berhadapan dengan Korea Selatan di Aichi International Arena Nagoya pada hari Jumat, which is hari ini Teman Pro 2, di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Artinya gak ada sejam lagi mereka bakal main gitu ya Teman Pro 2. Dan pada pertandingan yang terjadi beberapa hari lalu Teman Pro 2, Jepang ini langsung menggebrak pada kuarter pertama dan sempat unggul 3 angka, lalu Indonesia dapat memangkas ketertinggalan setelah mendapatkan 2 angka. Namun tuan rumah menunjukkan dominasinya Teman Pro 2. Tentunya Jepang tampil dominan ya atas Indonesia, bahkan sempat unggul 21-8. Wow. Dan sebelum menutup kuarter pertama berkat keunggulan 29-9. Cukup jomplang banget ya skornya. Nah, selanjutnya Jepang akhirnya terus unggul Teman Pro 2 sampai skor akhirnya 98-53 untuk kemenangan Kotetsu Kurokawa serta kawan-kawannya Teman Pro 2. Semoga aja di pertandingan berikutnya ya, nanti yang akan digelar hari ini di pukul 14, Indonesia bisa menampilkan yang terbaik tentunya, biar bisa at least runner up grup ya, kalau misalnya belum bisa juara grup gitu ya, biar bisa lolos ke babak selanjutnya Teman Pro 2.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

lama dari Viera Tel ya, teman pro 2. Kalau dulu sih namanya Viera doang. Ini tadi special requestan dari teman aku yang menemani aku siaran di siang hari ini, tentunya teman pro 2. Dan aku masih punya beberapa informasi dari dunia olahraga teman pro 2. Kali ini masih seputar Asian Games teman pro 2. Ada pembulu tangkis tunggal putra Indonesia Zaki Ubaidillah ya, atau biasanya disebut Ubed nih teman pro 2, mulai mematangkan persiapan fisik dan juga mental jelang menjalani debut di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ubed nih teman pro 2 mengaku merasakan beban sebagai debutan ya, tetapi berusaha menghadapinya dengan meningkatkan ketahanan fisik serta belajar dari kekalahan sebelumnya. Ubed juga mengakui tekanan menjelang penampilannya di nomor bergu putra yang menjadi salah satu sektor andalan ya untuk meraih medali emas. Namun ia berharap dapat mengelola ekspektasi tersebut dengan baik saat bertanding bersama tim. Untuk mengatasi tekanan tersebut teman pro 2, Ubed ini memilih menjadikan pengalaman dari kekalahan-kekalahan sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Ia juga berharap kesalahan yang pernah dilakukan ini nggak diulang kembali ya saat menghadapi pertandingan di Asian Games 2026. Ubed juga mengaku udah nggak sabar buat tampil teman pro 2, terutama karena dirinya akan menjadi bagian dari tim beregu putra Indonesia. Dukungan rekan-rekan satu tim ini menjadi motivasi tersendiri buat Ubed untuk meraih hasil yang terbaik tentunya. Ya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga untuk tim bulu tangkis Indonesia putra maupun putri di tengah isu-isu yang kemarin-kemarin ini panas ya teman pro 2 terkait dengan pengaturan skor dan sebagainya. Nanti kita lihat perkembangannya ya teman pro 2. Semoga aja itu enggak benar gitu ya, karena bisa berdampak juga untuk kelanjutan karirnya para atlet nih teman pro 2.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: At your apartment, you used to come.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Satu informasi terakhir tuh Mamro 2 dari gelaran Liga Champions. Kali ini 3 tim Manchester United, Koma dan juga Bayern München menang besar atas lawan-lawan mereka pada match day pertama Liga Champions. MU kembali tampil di Liga Champions dengan mengukir hasil positif. The Red Devils mengalahkan klub debutan asal Azerbaijan, Sabah FK, dengan skor 4-0 di Old Trafford pada hari Jumat dini hari tadi, teman pro 2. 4 gol kemenangan MU bergantian dicetak ya oleh Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Bruno Fernandes dan juga Lisandro Martinez. Hasil positif juga diraih tim milik pengusaha Indonesia, Como, yang melakoni debut di Liga Champions. Bermain di kandang ya teman pro 2, Ilariani julukannya Como mengalahkan wakil Jerman RB Leipzig dengan skor 4-1 di Stadion Giuseppe Sinigaglia. Gol dari Martin Baturina, Anastasios Dovikas Asanediao dan juga Maxim Perone hanya bisa dibalas satu gol oleh RB Leipzig melalui Andrea Maksimovic. Kemenangan dengan margin 5 gol diukir juga oleh Bayern München nomor 2. Tim raksasa Jerman ini menang 5-0 atas Bodo Glimt. Bintang di Rotten Michael Olise mencetak brace di pertandingan ini teman pro 2. Sisanya dicetak oleh Jamal Musiala dan juga Harry Kane dan Alphonso Davies. Sedangkan wakil Perancis Lens juga sukses membawa pulang 3 poin dari markas Slavia Prague. Lens menang 3-2 berkat 2 gol pada masa injury time yang dijaringkan Florian Thauvin dan juga Ruben Aguilar. Sementara itu AS Roma Toma Pro 2 bermain imbang 1-1 saat melawan ke markas klub Turki Fenerbahce. Adapun PSV Eindhoven harus puas bermain imbang 1-1 melawan tim tamu Shakhtar Donetsk.

Thank you banget Mopro 2 buat kamu yang sudah menyimak ya beberapa informasi olahraga yang sudah aku hadirkan. Tentunya aku juga masih punya informasi dari dunia entertainment yang akan aku hadirkan nanti di pukul 14 sampai dengan pukul 15. So kamu harus tetap stay tune sama Mopro 2 di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Radio Mandiri, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng yang sama aja nih ya di siang hari ini, teman Pro 2. Tentunya aku punya beberapa informasi dari dunia entertainment ya, teman Pro 2. Kali ini ada dari film Agensi Rumah Tangga yang resmi tayang di bioskop nih di tanggal 10 September 2026 ya. Film drama komedi yang dibintangi sama NZ Storia dan juga Afgan Syah Reza ini, teman Pro 2, juga diwarnai oleh kehadiran berbagai komika tentunya. Agensi Rumah Tangga akan mengisahkan perjalanan seorang agen asisten rumah tangga ya, dalam memberdayakan para perempuan tetapi juga menghadapi dilema pribadi nih, teman Pro 2. Sebelum kamu nonton gitu ya, teman Pro 2, aku mau spill dulu beberapa. Aku mau spill dulu sinopsisnya dari Agensi Rumah Tangga ini, teman Pro 2. Nah, ini tuh mengisahkan kehidupan Katia sebelumnya berjalan sempurna, teman Pro 2. Meski enggak kerja sebagai PNS gitu ya seperti keinginan ibunya, Katia ini bekerja di sebuah perusahaan swasta yang dia tuh udah suka. Namun mendadak semuanya tuh berubah. Katia menerima surat pemutusan hubungan kerja atau PHK karena kebijakan perusahaan. Kepalanya langsung pening ya, karena ia juga sedang mengambil cicilan rumah. Waduh, gimana nih bayarnya gitu ya. Di tengah situasi tersebut ya, Katia punya ide baru ya. Alih-alih mencari pekerjaan di kantor lain ataupun mendaftar PNS seperti keinginan ibunya, Katia memilih membuka agensi penyalur asisten rumah tangga. Dibantu sama mantan asisten rumah tangganya yang dia percaya ya, Katia pun juga mulai serius mengaudisi perempuan-perempuan di desa untuk menjadi asisten rumah tangga yang akan ia salurkan gitu. Bisnis agensi penyaluran ART milik Katia ini berjalan mulus, teman Pro 2. Para ART yang dia bina ini juga mulai mendapatkan pekerjaannya masing-masing. Bukan hanya itu, hubungan Katia dengan para RT tersebut juga makin dekat dan juga terasa seperti keluarga baru. Namun sayang ya, seiring dengan bisnisnya yang semakin melejit ya, ibu Katia ini mengetahui dan menunjukkan ketidaksetujuannya, dan hal ini membuat Katia kecewa, teman berdua. Nah, saat itulah Katia dihadapkan pada dilema kembali mencari pekerjaan kantoran atau menjadi PNS seperti keinginan ibunya, atau justru mempertahankan apa yang sudah menjadi impiannya sendiri, teman berdua. Agensi Rumah Tangga ini ditulis sama Ayu Anggraini Upi Avianto berdasarkan novel bertajuk sama karya Almira Bastari ya. Agensi Rumah Tangga dan film ini

diarahkan oleh Naya Anindita. Produser Chan Parwes juga menjanjikan ya film ini akan memberikan komedi yang cukup kuat sekaligus cerita yang hangat dan juga menyentuh. Selain itu, film ini bukan hanya menampilkan berbagai situasi yang lucu aja ya dari para komika, tapi dari cerita keluarga, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial. Nah, film Agensi Rumah Tangga ini mau produksi dibintangi sama NC Story ya, tentunya Afgan, ada Vitang Raini, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, kemudian Tike Priyatnakusuma, ada Nada Novia Umi Kwari, dan masih banyak lagi. Agensi Rumah Tangga mendapatkan klasifikasi 13 plus ya, dan juga tayang di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Jangan lupa nonton di bioskop ya teman Pro2, yang pastinya sesuai kualifikasi umurnya. Yang masih di bawah 13 tahun, mohon untuk tinggal di rumah aja.

grup idola atau grup idol Indonesia nih, teman produser Nona yang merilis video musik berdurasi hampir 15 menit. Wow, berjudul Speaker Freaker The Long Song. Pada hari radio nasional di hari ini 11 September menjelang album debut mereka Island Girl yang bakal dirilis di tanggal 18 September. Video itu tuh Mampro 2 memasukkan unsur Indonesia mulai dari denting ceng-ceng dalam walk, bunyi gamelan di rollerblade, hingga bunyi klakson minibus dalam Hong. Dan dunia yang Nona bangun lewat speaker freaker The Long Song, ya teman pro 2. Tentunya ini juga digabungkan gitu teman pro 2. Dan video yang diambil dari berbagai lokasi di Indonesia teman pro 2, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Jakarta dan juga Yogyakarta ya. Ini juga memutarkan 8 lagu diantaranya Rollerblade serta 7 lagu yang belum pernah diperdengarkan nih ya teman produser, mencakup DC, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth Party in the Plus 62, dan juga Better on the Island. Grup Nona ini membuat video musik menampilkan keindahan landscape, dinamika kota, serta kekayaan budaya Indonesia melalui sudut pandangnya mereka teman produser. Dalam album debut yang akan segera dirilis ya, Nona memperkenalkan warna musik yang mereka sebut sebagai Island Pop. Genre itu meramu nuansa tropis dari tanah kelahiran mereka dengan beragam pengaruh musik global, mulai dari R&B era 80-an, dangdut, kemudian New Jack Swing hingga synth funk. Lewat 15 lagu juga, album baru ini teman berdua mengeksplorasi romansa, feminitas, dan juga persahabatan, sekaligus membawa semangat percaya diri dan keberanian dalam perjalanan menuju kedewasaan. Nah, di album ini teman berdua, daftar tracknya ada Star, kemudian Seafood Diet, Smooth, Island Girl, Rollerblade, Rollerblade Part 2, Walk, Hong, DC, Kaiser, Party in the Plus 62, kemudian ada Speaker Freaker, Nick of Time, Durian, Better on the Island. Banyak ya ternyata lagunya teman pro 2 yang akan dirilis nih teman pro 2. Dan album debut Island Girl ini teman pro 2 menggambarkan sosok yang ceria, ekspresif, berani namun tetap tulus, sekaligus merayakan persahabatan, masa muda, dan juga romansa. Identitas tersebut juga tercermin ya dalam artwork album, di mana setiap anggota ini dipresentasikan melalui pose tari tangan khas Indonesia yang berbeda, menyatukan kepribadian mereka dalam satu referensi budaya yang sama. Semakin tidak sabar ya untuk menyambut menyambut album barunya Nona ya teman pro 2. Sebelum itu kita play aja deh yang Rollerblade ya teman pro 2. Mari kita dengerin bareng-bareng.

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di deket parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

suaranya Suan atau penggemarnya atau nama fansnya SNSD ya teman produa. Kali ini harus bergembira karena ada Tiffany yang akan menggelar konser bertajuk Tiffany Young Age of Calm Tour in Jakarta yang sekaligus menandai satu dekade perjalanan solonya di 19 September 2026. Dikutip dari keterangan resmi yang diterima teman produe, Tiffany akan memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang telah dirilis di Agustus 2026, yakni Age of Calm yang berisi 11 lagu teman produe. Album itu menjadi perkembangan baru tentunya dalam perjalanan musiknya Tiffany teman produe. Yang dulunya kita tahu dia anggotanya Girls Generation atau SNSD teman produa. Ya yang tahu ya generasi-generasi agak lama ya. Tapi mereka cukup mengelegenda ya teman produa. Harusnya sih yang penggemar K-pop tahu ya. Melalui tour musik yang akan digelar di Hong Kong, Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok dan juga Seoul. Ini ya teman produa, penggemar juga akan menyaksikan Tiffany secara langsung sebagai penampil solo, mulai dari kekuatan vokalnya, kemudian live arrangement-nya bersama band hingga bagaimana identitas musikal dan juga visual Age of Calm diterjemahkan ke dalam sebuah pertunjukan. Selain menikmati full concert performance ya teman produa, penggemar juga bisa mendapatkan pengalaman spesial yang membuat momen bersama Tiffany terasa lebih dekat ya. Sesuai kategori tiketnya, berbagai benefit juga telah disiapkan ya, mulai dari high buy session, Q&A session, sound check experience, kemudian attendance check, hingga collectible item seperti hand sign, lanyard, City exclusive photo card, official poster, serta early access to merchandise. Total benefit akan menyesuaikan dengan masing-masing kategori tiket tentunya. Penggemar yang beruntung juga berkesempatan mendapatkan golden ticket untuk menyaksikan penampilan Tiffany pada konsernya di Seoul, Korea Selatan. Wow. Tiffany yang ini penyanyi yang juga performer ya. Dia lahir di Los Angeles yang kemudian pindah di Seoul pada usia 15 tahun ya untuk mengejar mimpinya di dunia musik. Namanya dikenal luas setelah debut bersama Girl Generation, salah satu grup K-pop paling ikonik yang ikut membawa K-pop dikenal secara global teman produa. Aku selebih menantikan comebacknya satu grup gitu ya, bisa nggak ya?

you banget yang sudah menyimak beberapa informasi dari aku di sesi entertainment ya, temu pro due. So pastinya aku masih akan nemenin kamu semuanya sampai nanti jelang pukul 18 ya. Jadi jangan khawatir. Jangan kemana-mana juga ya, tetap di 95,2 FM, RRI Digital dan ataupun rri.co.id.

0: 1.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla. Kenapa kamu kabur sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.

0: Info Pro 2. Semula 5,2 Pro 2 dari Madiun teman terbaik kamu sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Badan Gizi Nasional BGN melakukan pemutakhiran data penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG di seluruh Indonesia. Dalam proses tersebut, BGN mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan mayoritas sekolah yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Satuan pendidikan yang bekerjasama dengan institusi internasional maupun nasional serta sekolah yang telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana BOS. Pemutakhiran dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Data tersebut mencakup lebih dari 550.000 satuan pendidikan. BGN menyebut lebih dari 340.000 sekolah telah menerima layanan MBG, sementara sekitar 240.000 lainnya masih menunggu perluasan program. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional BNN mengusulkan pelarangan total rokok elektrik atau vape melalui peraturan Presiden Perpres. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan kebijakan tata kelola peredaran rokok elektrik di Kemenko PMK pada 9 September 2026 sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk vape. Sepanjang 2026, BNN mengungkap 26 kasus dengan barang bukti antara lain 3.485 cartridge vape, 8.276,15 ml etomidate, 1,3 ton ketamin dan 2,6 ton metamfetamin cair. BNN menilai temuan tersebut menunjukkan potensi rokok elektrik digunakan sebagai sarana peredaran zat narkotika dan adiktif yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk informasi lainnya Tempo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rrd.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 95,2 Pro 2 Remedy untuk mantar bayi kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi di acara Sore Ceria teman Pro 2, kali ini barengan sama aku Anjani. Dan tentunya di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru, dan juga sudah hadir di studio Pro 2 Remedy teman-teman dari SMPN 13 Kota Madiun ya teman Pro 2, yang tentunya berprestasi. Buat kamu yang mau bergabung teman Pro 2, boleh banget karena kita sekarang lagi live di RRI Madiun ya, live di YouTube RRI Madiun. Dan juga kamu boleh tinggalkan komentar kamu di sana teman Pro 2, nanti bakal aku bacain. Dan kali ini teman Pro 2, kita akan ngobrol gitu ya terkait dengan dunia sastra, kreativitas dan juga prestasi nih. Mungkin banyak yang mengira gitu ya kalau membaca puisi itu soal menghafal dan tampil di atas panggung, padahal dibalik sebuah puisi gitu prosesnya juga nggak segampang itu teman Pro 2. Nah, kita udah kedatangan teman-teman yang berhasil meraih juara 1 dan juga juara harapan 2 lomba puisi Pekan Kreativitas Anak tahun 2026 tingkat Kota Madiun. Langsung aja kita sapa teman Pro 2, sudah hadir di studio Pro 2 kali ini ada Bilal, ada juga Rilisha dan juga ada Ibu Mayang nih teman Pro 2. Boleh mungkin perkenalan dulu ya.
1: Oke, ya, pertama kali selamat sore teman-teman Pro 2 RRI Kota Madiun. Nama saya Mayang Jatiningtyas. Saya guru Rilisha dan Bilal dari SMP 13 Kota Madiun, guru Bahasa Indonesia.
0: Oke. Kemudian boleh Bilal dulu atau Rilisha dulu nih?
2: Mas Bilal dulu aja.
3: Nama saya adalah
0: Grogi.
3: Saya dari SMP 13 Kota Madiun. Saya berhasil mendapatkan juara 1 dalam lomba puisi.
0: Yeah. Oke, keren banget. Oke, next Rilisha.
4: Halo, selamat sore semuanya. Saya Rilisha Naresnala Fridina Arsa, siswi dari SMP Negeri 13 Madiun yang berhasil menjuarai lomba puisi Pekan Kreativitas Anak tahun 2026 tingkat Kota Madiun, mendapatkan juara harapan 2.
0: Oke, terima kasih. Untuk sudah perkenalan ya teman Pro 2, aku mau nanya-nanya nih, emang kalian suka puisi atau gimana nih, kok tertarik akhirnya memilih lomba puisi gitu? Boleh dari Bilal dulu mungkin?
3: Kalau saya tuh dari SD itu sudah ikut lomba puisi.
0: Berarti emang udah dari lama ya menggeluti dunia iya. Puisi ini emang suka gitu Bilal?
3: Enggak sih, tapi
0: gimana
3: nih? Ya, saya tuh suka puisi tuh cuma gara-gara teksnya aja, karena bagus, seru juga.
0: Oh,
3: jadi okay. Ya enggak mendalami banget itu enggak.
0: Berarti emang suka lombanya aja ya, bukan suka puisinya.
3: Iya, suka lombanya aja.
0: Oke, tapi bisa dapat juara 1, kalau enggak suka kayaknya aneh deh.
1: Iya.
0: Iya, kalau kalau Rilisha gimana?
4: Kalau aku sebenarnya dari SD itu enggak ada bakat seni sama sekali sih, Kak.
0: Okay.
4: Lebih justru aku ke bidang akademik kayak mungkin nilai rapor dan lain-lain sebagainya. Cuman awal tahu aku ada di bidang seni itu pernah seleksi FLS 3N. Waktu itu gak berharap apa-apa karena tiba-tiba ditunjuk gitu Kak. Dan ya ternyata aku juga ada bidang seni. Jadinya keterusan sampai ke puisi.
0: Oke, kalau menurut Bu Mayang sendiri, mereka tuh apa benar nggak suka Bu?
1: Nah itu kalau menurut saya Mbak ya, kalau Bilal itu memang passionnya itu kayaknya di kegiatan-kegiatan yang lain seperti pramuka, terus OSIS seperti itu. Mungkin ini juga mau apa Mbak? Mau ke Jambore Nasional juga.
0: Wow.
1: Terus kalau Rilisha itu waktu itu saya milih itu juga atas dasar rembukan sama guru-guru bahasa Indonesia yang lain. Kalau dia itu juga sudah ada fashionnya di mana? Di sastra. Ikut FLSN ya? Iya. FL3SN itu bidang apa, Nak?
4: Mendongeng.
1: Ya, waktu itu ikut lomba mendongeng gitu. Ya itu basicnya yang saya ambil dari situ sih. Mungkin kalau bilang aktifnya aja.
0: Tapi malah juara satu ya.
1: Malah juara satu.
3: Ya, alhamdulillah rezeki.
0: Betul. Okay, berarti kalau Rilisha emang udah ini ya.
3: Fashionnya.
1: Fashionnya di situ.
0: Okay, siap. Berarti ini yang memilih dua ini dari sekolah kah, Ibu?
1: Iya, ya, dari sekolah. Iya, dari guru-guru bahasa Indonesia terutama. Ya, kan karena mereka juga giatnya banyak, terus akhirnya secara aktif, ya udah ini aja anak dua anak ini.
0: Okay. Menurut Bu Mayang nih, penting gak sih kalau anak-anak ini sering mengikuti lomba-lomba seperti ini?
3: Sangat penting.
1: Sering. Penting. Penting dan sering.
0: Oh, kalian sering ya ikut lomba?
1: Lomba sering ya, Mbak?
3: Ya. Ya, sering banget.
4: Sering.
0: Kalau Rilis ya, biasanya ikut lomba apa aja nih?
4: Di SMP atau dari SD, Kak?
0: Ya, apa? Bebas lah. Maksudnya, seringnya kamu di bidang apa gitu?
4: Kalau selain sebenarnya dari SD itu... Udah mulai ikut-ikut seni sih sebenarnya, tapi aku nggak sadar secara mungkin kalau aku suka seni dan membidangi itu. Jadinya soalnya dulu tuh aku pemalu, pendiam gitu.
0: Okay. Jadi sering ikut lomba, jadinya kamu lebih berani ya,
4: lebih
0: mungkin
4: berani,
0: ya
4: rilisnya. Iya.
0: Okay. Kalau Bila sendiri sering ikut lomba-lomba juga?
3: Sering. Kalau SD dulu itu ikut geguritan.
0: Itu puisi Jawa ya?
3: Iya, itu paling susah sendiri yang pernah aku alami.
0: Susahnya tuh gimana?
3: Soalnya itu sudah bahasa daerah, harus menghafal dan juga itu ekspresinya tuh tambah lagi lebih sulit lagi pokoknya.
0: Oh, perbedaannya apa nih? Aku jadi kepo nih.
3: Nah, kalau puisi itu kan dari bahasa Indonesia.
0: Betul.
3: Itu kan cukup mudah untuk dihafalkan dan juga dipahami. Kalau geguritan itu lebih susah lah untuk mengucapkannya dan juga kan ada intonasi nadanya dan juga mimik wajahnya itu lebih sulit lagi.
0: Okay. Padahal bahasanya tuh apa, bahasa Jawa yang agak kuno gitu Bila, kalau geguritan tuh.
3: Iya.
0: Jadi bukan bahasa Ngoko yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi lebih susah gitu untuk memahami. Oke. Itu juga udah lomba puisi ya. Yeah. Tapi katanya enggak suka nih mau berdua.
3: Ya suka enggak suka dijalani.
0: Betul. Oke, kalau persiapannya sebelum lomba tuh, kalau lomba puisi tuh biasanya latihannya tuh gimana? Apakah sudah disiapkan puisinya atau gimana?
3: Sudah. Jadi kalau saya itu satu bulan itu latihan, tapi enggak intens kayak ya satu minggu latihan, terus minggu depannya enggak, satu minggu lagi latihan, minggu depan enggak gitu.
0: Apakah ini tips agar jadi juara satu?
3: Anu, iya ini ada insiden, amin satu.
1: Dia menceritakannya sekarang di sini.
0: Apa nih?
3: Jadi itu waktu MLS itu amin satu lomba, saya enggak sengaja minum Superpel.
0: Astaga.
3: Serius. Saya nggak sengaja minum Superpel, itu real Superpel.
0: Apakah itu yang membuat kamu jadi juara satu?
3: Mungkin ya.
0: Tapi aman kan, Mila?
3: Alhamdulillah aman, sudah minum air kelapa.
0: Aduh, ada-ada aja ya.
3: Ya soalnya itu mirip air putih, saya langsung minum soalnya. Tambah mikir soalnya. Itu kesalahan saya ya. paling fatal sih itu.
0: Okay. Semoga tidak terulang lagi.
3: Amin. Itu tips untuk juara satu.
0: Jangan ditiru.
4: Jangan ditiru,
0: teman berdua. Okay, kalau dari Rilisha, kamu persiapan lombanya nih biasanya kayak gimana nih?
4: Kebetulan sama kayak Mas Bilal, satu bulan sebelum lomba dimulai itu
3: minum Superpel.
4: Bukan. Itu apa namanya, ikut latihan sanggar juga di luar sekolah.
0: Oh, kamu ikut sanggar juga?
4: Iya.
0: Itu sanggarnya spesifik sanggar untuk sastra atau sanggar apa?
4: Sebenarnya sastra juga bisa, lebih ke seni gitu, Kak.
0: Oh, iya.
4: Okay. Itu seminggu 3 kali, ada yang 4 kali juga. Iya.
0: Oke. Kalau Bu Mayang, aku mau tanya nih, melatih anak-anak ini tuh gimana nih cara melatihnya?
1: Oh, untuk melatihnya itu paling sering itu Bilal sih. Bilal itu kan susah ya dicarinya ya, Mbak ya. Soalnya banyak kegiatannya ya. Terus kalau Bilal itu paling kecepatan dalam membaca puisinya, Mbak. Kan dia kayak terburu-buru gitu ya.
0: Terlalu cepat
1: untuk membaca. Terus akhirnya kalau saya, dari saya itu mungkin memulai sedikit. Dia sudah ada basicnya ya di puisi juga. Tapi kecepatannya itu terlalu cepat, akhirnya dia kayak apa itu, Mbak, namanya blibet sendiri. Kalau Rilisha sudah bagus, kan sudah ikut sanggar juga ada latihannya di luar juga. Jadi saya tinggal memoles sedikit aja gitu.
0: Okay. Kalau dari teks puisinya sendiri ini yang menyiapkan siapa ya, Bu Mayang?
1: Kalau teks puisi itu dari pihak lombanya sendiri.
0: Oke. Jadi terus semuanya tinggal, sama gitu ya?
1: Enggak. Tinggal milih.
0: Ada beberapa pilihan.
1: Iya, ada beberapa pilihan. Terus yang anak-anak bilang mau milih apa, terserah. Saya bilang gitu.
0: Okay.
1: Tergantung yang maunya gimana gitu.
0: Okay. Jadi ada beberapa opsi yang kita bebas untuk memilih gitu ya. Itu ada beberapa tema atau perbedaannya tuh apa, Bu, biasanya?
1: Perbedaan tema di dalam puisi gak ada sih.
0: Maksudnya yang diberikan oleh panitianya itu berbeda-beda tuh biasanya dari segi temanya atau emang ya berbeda judul semuanya?
1: Berbeda judulnya, Mbak. Gitu.
0: Okay. Tapi secara apa ya, kayak komposisinya semuanya sama gitu ya?
1: Iya, komposisinya sama.
0: Okay. Jadi tinggal pilih aja yang mungkin tertariknya yang mana nih?
1: Iya,
0: gitu,
1: tinggal
0: ya.
1: Anaknya juga. Okay. Kalau maunya yang panjang nanti anaknya nggak suka kan juga gimana ya?
3: Betul.
0: Oke. Kalau Bilal, kamu milih teks puisi biasanya berdasarkan apa?
3: Teksnya sih, kalau saya pewanjang itu nggak suka. Lebih suka yang pendek, jelas, dan apa itu, mudah dimengerti lah maknanya. Okay. Itu.
0: Jadi kalau panjang harus ngafalin juga ya?
3: Betul.
1: Hafalannya nggak bisa.
3: Bisa, Bu, bisa.
1: Oh, bisa.
0: Kalau Rilisha biasanya milih teks puisinya berdasarkan apa nih?
4: Kalau aku sih dari makna dan kiasan katanya sih, Kak. Karena puisi itu kan kalau kita bacain itu mesti butuh penafsiran kata yang pas dan istilahnya cocok gitu loh, Kak. Dan kebetulan puisi yang aku pilih itu relate lah istilahnya sama kehidupan.
0: Okay.
4: Sama kehidupan sehari-hari.
0: Jadi bisa lebih menghayati.
4: Iya, lebih menghayati
0: gitu ya.
4: Benar.
0: Oke, okay, betul. Yang paling sulit dari baca puisi itu apa sih menurut kamu, Rilisha?
4: Penghayatan sama ekspresi mungkin ya kalau aku. Soalnya kalau penghayatannya kurang pas di salah satu kata itu menurutku udah beda arti bagi banyak orang. Karena kita kan bacain puisinya kan mungkin gimana ya, kayak kadang misalkan satu kata nih, Kak. Aku. Itu menurut orang aku. Maksudnya akunya dalam bentuk marah, sedih, atau seneng gitu. Jadinya orang-orang kan beda opininya, mereka berbeda.
1: Beda artinya.
0: Iya. Oke. Kalau menurut kamu, Bilal, susahnya apa?
3: Susahnya itu dalam mengatur kecepatan tempo sih, Kak. Soalnya saya tuh kalau baca tuh
0: cepat ya?
3: Iya, cepat. Dan juga kalau ngomong tuh enggak napas saya. Iya. Ngomong gini saya tuh enggak napas ini. Serius.
0: Tapi jangan lupa napas ya.
3: Iya, ya, napas, pasti napas, Kak. Pasti napas. Enggak napas mati saya nanti.
0: Bisa aja enggak mati karena kamu habis minum
3: super pel.
1: Kuncinya Bilal menang gak?
3: Iya itu. Monggo jika
4: jamu ajaib.
3: Itu ramuan itu.
0: Oke yeah. Oke, okay. Jangan ditiru tapi ya teman pro 2 yeah. Buat Bu Mayang kalau melihat anak-anak ini biasanya mau tampil gitu gugup gak sih?
3: Pasti.
1: Nah, pas kalau pengamatan dari saya berminggu-minggu sama saya itu ya gugup ada, terus bilang Bu nanti gimana ya di depan panggungnya seperti apa, ya, jurinya nanti seperti apa Bu, lah Bu Mayang kan juga gak tahu nak, saya bilang gitu. Ya mungkin itu faktornya yang utama anak-anak takut tampil sih. Iya.
0: Terus Bu Mayang gimana nih menenangkan anak-anak biar enggak grogi gitu ya kalau mau tampil?
1: Menenangkan ya.
3: Kasih minum.
1: Nah, kasih minum. Kasih minum. Mungkin kasih semangat sih Kak kalau ayo bisa menang, ayo juara satu gitu. Ya karena
4: biar termotivasi. Ya
1: termotivasi kan juga itu buat pengalaman mereka untuk besok kalau sudah lulus dari SMP 13 bisa melanjutkan yang lebih baik lagi, ikut lomba yang selanjutnya.
3: Amin.
0: Okay. Kalau dari penilaiannya sendiri biasanya dinilai apa nih Bu Mayang?
1: Kalau dari nilainya itu kalau puisi kan ekspresi ya terutama.
0: Okay.
1: Penghayatan juga. Terus intonasinya. Nah, makanya itu PR-nya dari Bilal itu intonasinya sih, Mbak. Terus kalau ekspresi juga harus menghayati. Yang pertama harus tahu sih isi puisinya itu apa dulu. Jadi puisinya itu bercerita tentang apa, kita harus mendalaminya untuk agar lancar membacanya puisi di depan.
0: Okay, baik. Ini sudah banyak yang bergabung di chat YouTube ya, teman perlu di komentar YouTube. Tapi sebelum itu boleh nggak bacain puisi dikit aja?
4: Udah ya. Udah mulai banyak yang bilang.
3: Semoga Mas hafal.
4: Amin.
1: Ini boleh? Siapa dulu? Iya.
0: Siapa dulu nih?
4: Mas Bilal.
1: Bilal dulu.
0: Oke.
4: Okay. Satu dulu.
3: Semoga Mas hafal Kak ya.
4: Amin.
3: Memang benarlah Malang. Karya Amin Aminuddin. Malanglah kau jika dalam langkahmu sekarang, di mana kota telah mengacarmu pintar berdusta. Lebih lagi bila kincu dan gemerlapnya parang-parang sebagai topeng sembunyikan segala. Padahal bagiku kota adalah referensi bagi tekunya hati, tetap tegak berdiri tanpa goyah meski batu-batu uji telah saling silang berganti seperti tanpa henti. Halo Pak.
0: Keren. Jadi kayak Bilal sisi lainnya gitu ya. Setelah baca puisi. Oke, Rulisha, boleh dong kasih ini penampilan kamu.
4: Oke.
0: Belum udah ketawa nih.
2: Sembahyang rumputan karya Ahmadun Yosi Hirvanda. Walau kau bungkam suara azan, walau kau gusur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Dah.
0: Karena aku gak tahu ya abisnya di mana. Keren. Oke, keren banget teman pro 2. Oke, kita ke komentar YouTube ya. Adi dari Lurah Ponorogo. Jauh banget nih ya. Ini dia nanya nih, lomba ini dalam rangka apa ya, Kak?
3: HOT. Kota Madiun.
0: Oke. Ada ulang tahun Kota Madiun ya teman Pro 2. Masih dari penanya yang sama, menurut kakak gimana perkembangan sastra puisi saat ini? Waduh. Ada yang mau mewakili menjawab? Bu Mayang mungkin.
1: Gimana tadi pertanyaannya?
0: Perkembangan sastra puisi saat ini.
1: Oke, perkembangan sastra, puisi sastra saat ini mungkin banyak yang sudah jarang diminati ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Banyak sekarang anak-anak itu sukanya ya scroll-scroll TikTok dan lain sebagainya. Mungkin semoga kedepannya anak-anak pelajar lah intinya lebih mencintai lagi tentang sastra ya, kayak puisi, teater, terus mendongeng, terutama banyakin literasinya gitu.
0: Oke, kalau menurut Bilal tadi kayaknya mau jawab deh.
3: Iya. Kalau menurut saya itu ini adalah langkah awal untuk menuju Indonesia Emas karena saya lihat itu event-event untuk lomba puisi itu juarang sekali. Malah apa itu untuk tahun lalu itu malah nggak ada. Tahun lalu itu nggak ada. Tahun lalunya juga nggak ada. Makanya tahun ini saya sempat kaget kok malah ada. Saya antara nggak suka sama senang sih.
0: Nggak sukanya kenapa nih?
3: Nggak sukanya karena apa itu bertabrakan dengan jadwal event.
0: Juga. Jadi kamu bingung ya?
3: Iya. Senangnya karena saya ingin maju, ingin
0: ikut
3: ya,
0: nih gitu ya.
3: Oke.
0: Oke, kita ke next pertanyaan nih ya. Ada dari Ivamus. Halo katanya gitu, menyapa nih. Halo juga. Kemudian dari Aminarsis, untuk kakak pembimbing atau guru, gimana nih usaha keras para guru dalam menumbuhkan minat akan sastra puisi?
1: Kalau guru biasanya itu ya mungkin melatih anak-anak itu untuk berbicara di depan dulu sih. Yang penting itu dulu. Terus nanti baru kalau ada event lomba, terus ada mungkin acara gala kayak ulang tahun, mungkin itu akan dipersembahkan sih Mbak, kayak membentuk lomba-lomba puisi. Terus yang biasanya itu ya di sekolahan gitu.
0: Oke, kemudian dari Dana Oke 1101, untuk lomba puisinya pakai seni kayak teatrikal gitu apa gimana kak?
3: Itu ada dari SMP lain. Itu mohon maaf itu nomor urut, kalau enggak nomor urut 5 kalau enggak 3 lah itu.
0: Iya, benar.
3: Itu ada sampai gulung-gulung itu.
1: Sampai jatuh-jatuh.
3: Iya, pasti ada.
4: Kalau bisa kayak pentasnya tuh kayak monolog gitu loh, kan.
0: Oh,
4: bukan puisi.
3: Kan yang kan itu sesuai itu enggak boleh kayak seperti itu.
4: Cuma, soalnya ini lomba baca puisi
3: ya,
4: bukan lomba
3: teater.
0: Oke, jadi memang itu inisiatifnya dari mereka sendiri gitu ya.
3: Kurang tahu sih kak.
0: Maksudnya tidak ada kewajiban yang seperti itu di ketentuan lombanya gitu kan ya. Oke. Kemudian dari Rara Kids Media. Cita-cita kalian apakah ingin menjadi sastrawan atau puisi ini hanya sebagai sebuah kewajiban aja? Kalau boleh tahu cita-citanya emang jadi apa sih?
3: Kalau saya sih, impian saya itu masuk ke dalam akademi militer.
0: Amin.
3: Terus itu, untuk ini tuh sebagai langkah awal lah menuju ke situ.
0: Oke, kalau rilis ya?
4: Kalau aku sih cita-citanya agak linjer kayaknya dari ini ya. Aku cita-citanya sama kayak anak-anak lain, mungkin jadi dokter.
0: Amin.
4: Terus sebenarnya aku tertarik juga sih di kayak hukum gitu kak.
0: Okay.
4: Atau jaksa kayak gitu.
0: Oke. Berarti tidak ada kaitannya nih dengan puisi.
4: Iya,
0: nggak apa-apa, tapi emang ikut lomba tuh salah satu untuk melatih PD-nya kita gitu ya teman-teman berdua. Kemudian dari Agus E5Z, dalam belajar puisi apa yang membuat kalian susah untuk mempelajarinya? Apakah puisi itu harus dihafal?
3: Kalau saya tuh menghafal pasti, cuma jika cuma menghafal tuh kurang lah, harus
0: feel-nya belum ada ya.
3: Belum dapat itu.
0: Belum dapat.
3: Harus memahami isinya dan juga mengetahui arti dalam puisi itu. Kalau okay. saya sih.
0: Berarti ya harus dihafal tapi nggak cuma dihafal gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Harus dipahami. Oh, oke. Okay. Kemudian dari DHST 76, selamat buat Mas Bilal dan juga Mbak Nela, sukses dan semoga makin berprestasi lagi ya.
3: Amin.
0: Kemudian ada dari Pusparini Sucahyo 3791, sukses selalu buat Mas Bilal dan Mbak Rilisya.
3: Amin. Puspa.
0: Kemudian dari Ifamus, kira-kira quotes favorit Kak Bilal sama Kak Rilisya apa ya, dan motivasinya apa nih buat melakukan lomba tersebut?
3: Apa Kak?
1: Quotes
0: favorit, kutipan
1: kata-kata
0: gitu. Ya mungkin kamu dapat dari puisi yang kayaknya ngena banget gitu.
3: Kalau dari puisi yang saya baca itu nggak ada, cuma motivasi saya itu jika orang lain bisa, mengapa kita nggak bisa?
0: Betul.
3: Itu sih.
0: Kalau dari Rilisya ada nggak?
4: Ada sih, sebenarnya nih nggak tahu Kak, relate atau enggak. Doakan usahamu, usahakan doamu.
3: Nice.
0: Oke, oke, okay, betul. Kemudian yang terakhir nih dari Pristian Toyofiardian 3194. Satu tips agar berhasil menjadi juara.
3: Kalau saya,
0: jangan yang tadi ya.
3: Saya itu sering latihan pasti, terus menghafal itu tidak cuma pas latihan, okay. pas lagi santai juga coba dihafalkan atau dipahami lagi. Terus untuk tipsnya itu membaca puisi sama ngepleng.
0: Jadi gini,
3: ya, itu serius, itu bisa hafal itu.
0: Oh,
3: iya.
0: Kok bisa? Menurut kamu kenapa? Kalau bisa seperti itu?
3: Itu kan saya kan iseng aja kan, iseng aja. Tapi serius itu hafal saat kelas 6 SD saya gitu.
0: Oh, itu adalah salah satu tips dari Bilal
3: itu. Ya, itu tips ya. Jika kalian mau coba silahkan, monggo. Kalau anak, anak-anak Aski pasti tahu ini.
0: Oh, oke. Okay.
3: Soalnya ini sering dipakai anak Paskib juga untuk okay. menghafal teks gitu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Berarti sambil olahraga juga sambil
3: ngetahuan
0: ya. Kalau dari Rilisya,
4: apa Kak? Tadi bertanya.
0: Tips agar berhasil jadi juara.
4: Yang pertama mestinya berusaha. Karena kalau misalkan kita berusaha mengharap, wah aku bakal menang nih, itu nggak mungkin bisa menang beneran.
0: Terus okay.
4: yang kedua mestinya berdoa. Soalnya kita memohon apapun itu, kayak mulai dari bangun tidur, mau makan, sampai mau tidur lagi, itu kita selalu ada doanya kan Kak. Tadi okay. gitu. Aku berusaha dan berdoa sih. Berusaha latihan juga.
0: Oke, oke. Pertanyaan terakhir nih dari aku tapi ya.
3: Oke, okay,
0: Kak. Untuk kedua selanjutnya nih, mau ikut lomba apa lagi nih?
4: Banyak.
3: Kalau saya tuh
0: banyak ya. Bilal mau ikut lomba apa?
3: Kalau bisa Jawa Timur, adakanlah lomba tingkat daerah atau tingkat okay. nasional kalau bisa. Dan okay. juga saya ingin ikutlah untuk mencari sertifikat daftar SMA.
0: Oh, amin. Tapi udah ada yang kamu daftar lomba apa gitu ke depannya, Bilal?
3: Kurang tahu sih Kak, soalnya apa itu belum ada info juga.
0: Oke, oke. Kalau Rilisya ya?
4: Kalau aku mungkin pengen ikut TFLS DKN lagi. Bagian mendongeng, sama mungkin aku mau coba OSN juga.
0: Bidang apa nih kamu tertarik?
4: Kemarin udah pernah masuk sih Kak di bidang IPA, cuman mungkin belum rezekinya buat lolos, jadinya mau coba lagi tahun ini.
0: Oke, okay. semoga hasilnya yang terbaik ya.
4: Ya amin.
0: Oke, okay, buat Bu Mayang ada pesan ke buat guru-guru lain gak nih untuk terus mendukung potensi siswanya nih, terutama yang mungkin ada yang suka puisi gitu ya Bu ya?
1: Iya. Mungkin untuk pesan buat semuanya, jangan menyerah untuk mencari potensi anak-anak sekarang gitu aja.
0: Betul.
1: Supaya yang menyukai sastra itu tidak mati dari di sini, jadi bisa terus berlanjut ke depannya.
0: Oke, baik. Karena memang kayak yang dibilang Bilal tadi ya, udah jarang nih teman-teman berdua lomba-lomba puisi.
3: Iya, betul.
0: Jadi kayaknya harus diperbanyak lagi ya, biar anak-anak tuh juga tahu kalau misalnya ada lo sastra, ada lo lomba baca puisi gitu ya. Oke, thank you banget ya buat Bilal, Rilisha dan juga Bu Mayang yang sudah hadir di Produer Rimadiun, yang juga sudah berbagi kisah inspiratifnya bersama dengan teman-teman Produer. Dan juga thank you banget buat yang sudah gabung di YouTube ya teman Produer, yang sudah ikut nanya-nanya barengan sama aku dan juga Bilal, Rilisha dan juga Bu Mayang. Oke, semoga untuk next lomba-lombanya bisa mendapatkan juara-juara lagi.
3: Amin.
0: Nanti kita main-main bareng kesini lagi ya.
3: Oke,
0: teman produser. Semoga juga kisah dari Bilal dan juga Rilisha bisa jadi motivasi buat kamu ya, teman produser. Tapi sayangnya kita harus menyudahi perjumpaan kita di sore ceria hari ini, teman produser. Thank you banget yang sudah mendengarkan dan juga menonton. Aku harus pamit undur diri teman produser. See you di sore ceria edisi berikutnya. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah.

0: Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 52 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya, besok yang belum tentu menemuinya, dan hari ini tempat menabung amalan kita.
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana. Cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo. Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Bobby, Mas. Mas Dondot.
2: Yes. Alex.
0: Alex. Wah, Dondot. Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak di
0: siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Oh, di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap-sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku, kenapa tuh Edit?
2: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Dia Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit.

0: saya.
1: Nah, iya, kalau Adit banyak.
0: Adit banyak ya kan? Kalau Adit banyak.
1: Edit cuman GAG ya, B.
2: Apa? Edit GAP. GAP.
0: Kembali kembali. MBCAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
1: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
1: Waduh, iya ini pas ulang tahunnya.
0: Benar. Oh. Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga
1: tanggal,
0: ulang tahunnya
1: tanggal
0: 11 September hari ini 11. Banget.
1: Oh, kita nyanyiin ya.
0: Oh, boleh. Let's go.

0: terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Nanggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: oh, iya?
2: Di radio tit
1: Solo. Di Solo.
0: Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti
2: ada,
0: ya.
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan,
0: okay,
2: dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: jadi, zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes kayak.
0: Oh,
2: kita plesetin tuh.
0: Bener.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak.
3: Wah,
0: jujur enggak. Bener. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah.
3: Siaran, ya.
2: Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
1: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke. Okay.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah. Itu
0: wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya ada lah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
1: Kok
2: aku enggak tahu?
1: Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
1: Di gelas.
0: Di gelas, oke.
1: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh beda lagi. Oh iya iya iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Iona.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Drama.
0: Oke, oh drama radio gitu ya.
2: Umpamanya, oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan bapak ya.
4: Gak bisa.
2: Loh gimana sih kayak gitu. Jadi, kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
0: Drama ya.
2: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti?
2: Live. Oh enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: iya. Agak nggak bisa ngerem
1: bener itu
2: karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
1: Labas kita recording aja dulu.
0: Okay.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh dong, apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital loh.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio kemarin radio. Itu. Tapi Bluetooth.
0: Oh ya benar, HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada langsung ada lagu-lagu lama
0: gitu.
2: Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dah dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu.
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat enggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Bomblo. ada juga sapi. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD.
2: Madu dan racun.
1: Madu dan racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke. Okay.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya.
2: Asik.
1: Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin loh. Lagi di radio. Ya.
2: Ya.
1: Kaget.
3: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
3: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
3: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
3: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
2: Selama ada kok frekuensi.
3: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
2: Oke.
3: Okay. Sahur sepuh. Oh, yang cuman mandili
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
3: Nah, kamu belum lahir berarti.
2: Oh, lahir.
1: Berarti kamu tua.
3: Ada. Kakak tua saya.
2: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
2: Oh, aduh.
3: Saya lansia.
2: Bukti sejarah.
3: Tapi saya
2: ini ya.
3: Itu mengalami itu juga.
2: Mengalami itu juga ya berarti ya.
3: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh Brahma Kumbara gitu.
2: Bener.
3: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
3: Di rumah apa? Di bawah jembatan.
2: Aduh.
3: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
2: Oh, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
2: Oke.
1: Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
2: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
2: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
2: Oh iya benar. Ya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame
2: ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu, terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
2: Aduh. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
3: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh.
3: Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
2: Asik.
3: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya gimana?
3: Gimana tuh? Kita di itu? Tim lo asik nih. Kan gitu nih, main gitar dulu cuman nasi bungkus, sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
2: Benar.
3: Iya kan? Wah, enggak mau ke mana.
1: Nah,
3: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.
4: kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
2: Oh, gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
2: Kita nyaman. Oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
3: Saya yang bikin nyaman mereka.
2: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain nggak nemu.
2: Oke.
3: Banyak man sebenarnya man, tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
3: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
2: benar.
1: Ahli apa emang?
3: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
3: Apa ada tukang man, tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
3: Nyaman.
2: Oh gitu ya.
3: Sampai kru-krunya lu minum apa gua. Makasih Om.
2: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
3: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
2: Benar.
3: Kalau kita plusnya Ali nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
2: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
2: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Gak tau dulu pemain apa sih, Nut?
3: Jaran dor apa?
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
2: Oh iya.
3: Dulu saya aneh.
2: Apa?
3: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
2: Oke, okay, jualan kopi.
3: Bukan.
2: Oh enggak.
3: Apain? Lodok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo
2: dia. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
3: Tahu lah.
1: Lodok itu apa?
3: Lodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
2: apanya?
1: Terbuka apa?
2: Apa terbukanya? Tokonya apa?
3: Dadu.
2: Oh.
3: Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
3: Dulu.
1: Sekarang?
3: Sekarang ngeslot.
2: Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
3: Iya. Enggak, itu bisa merusak moral kita.
2: Betul, itu dia. Iya,
3: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
2: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
3: Kalau wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
2: Oke.
3: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
2: Oh, ikutnya?
3: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
2: Oh, ini. Oh,
1: paduan suara ya itu.
3: Yang positif.
2: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
2: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
2: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia yang ngelatih dan enggak pernah menang.
3: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
2: Oke. Okay.
3: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
3: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba.
1: Kita buktikan.
2: Kita tes.
1: Tuh, dua.

ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo. Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Bukan dosen pembimbing.
3: Tukang kopi.
2: Enggak, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
3: Tapi ya maklum Mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
3: jadi cuti kok kayak SD. Enggak naik kalo kelas.
1: Kuliah ada.
3: Hah? Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
2: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kelas SD SMP gitu kok.
2: Istilahnya cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi namanya semester ini enggak kuliah dulu. Namanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
1: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah, iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin, Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat dikeluarin.
0: Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Kadang dia, aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Gimana?
3: Gimana? Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
2: Enggak, Komal itu apa artinya?
1: Lah, Komal aja nggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya.
0: Ramean, ramean.
1: Kok? Kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
0: Di-kick.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah di-kick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: Terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak. Pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya apa?
1: Iya doang. Ini komennya telat deh.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Ya, lagi apa? Pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
3: Enggak balik-balik sini. Dan
1: cuma iya betul. Like.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Iya. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, habisin wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedap. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Apis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Akhirnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: Yang penting makan dulu.
1: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Oh gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan emang.
2: Nah iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya. Cuti.
0: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO.
0: Oh gitu.
2: Masa kamu punya anggota tim dulu yang di DO kamu bangga kan cuti. Kamu harusnya teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Oke, cuti.
0: Nah.
1: Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken. Pak Dibyo.
1: Pak Dibyo yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
2: Pak
1: nama
2: Dip, Pak Dip.
1: Pak Adip, ya, nah, Adip. Bukan Pak Dip.
2: Karena panggilnya Pak Adip sama karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas mas. Jadi
0: karena itu gitu.
2: Yang penting
0: ya, karya kan.
2: Lu ya. Mau manggil
1: gua aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: T itu tawan.
0: Gak ini maksa.
2: Ngawur.
0: Gak ini maksa sih kayaknya.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo kan. Bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Okay. Tiam.
0: Iya tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya.
0: Makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke,
2: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalah malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Kan? Oh, bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya, mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang enggak setuju itu cuman kamu doang.
2: Iya,
3: setuju.
2: Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang
2: nasi liwet anu.
1: Aku enggak merasa gitu deh dulu.
2: Kayak
1: enggak merasa dia usul kok.
0: Langsung
3: aku lagi ingat-ingat. Gitu ya? Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Nah, lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh pantas enggak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah
0: latihan.
1: Udah bener. Latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
0: Asik.
2: Sekarang
3: masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
0: Oke,
1: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh ya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana. Jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
1: Iya sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya okay. Gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru, Enggak Tahu. Asik.
1: Enggak Tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Bener. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
2: Susumbo awalnya? Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke.
2: Okay, yeah. Ada iklan susu. Gitu kan. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
0: A mayor Teddy.
2: Salah.
0: Pakai mayor.
2: Salah.
0: Enggak pakai Teddy.

0: jauh kurang kencang.
1: Wah, pengen banget. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya nih. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu?
1: Ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Iya benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin, jadi
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok. Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas.
1: Kecil lagi. Dulu
2: hilang dulu.
3: Ya. Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, okay. Kursi bakso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah.
1: Di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursi aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya. Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
1: Hari ini

0: kasih.
1: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
0: Oke.
1: Happy birthday ya.
0: Benar.
1: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
0: Benar.
1: Hawa udah besar belum itu?
2: Udah dong. Gak
0: ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
1: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
0: Sukses.
1: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Kalau udah dapat jodoh lagi.
0: Dapat
2: momongan,
0: dapat momongan.
1: Dapat momongan.
2: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
2: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben?
0: Tumben.
2: Kalau ora
1: biasanya enggak bener.
2: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
2: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
0: Ada maunya.
2: Oke okay, oke. Okay. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
0: Nah. Oh, yang
1: request ya. Lagu Ada Apa Denganmu. Yang gitu ya?
0: Iya.
2: Yeah. Yeah.
1: Maaf. Yang gimana? Ma, coba tadi.
2: Maaf segala tingkahku.
1: Emang kita gitu, lagi.
2: Sudah maafkan
0: aku
2: segala. Sudah.
0: Udah ya.
2: Itu syairnya.
0: Udah ya.
2: Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Ya udah tadi intronya udah.
0: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat
2: ada khusus ya.
1: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam baru. Ya.
2: Bener.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
0: Sering pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya lupa?
1: Bukan.
0: Jual telur
1: baru
0: penyu
1: sih. Telur penyu. Telur penyu bukan di Pekanbaru itu di Kalimantan ya? Di Banjarmasin.
0: Oh iya,
2: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Bukan itu
2: Lampung.
0: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
0: Lewat.
2: Benar, saking sering.
0: Enggak, tapi pernah.
2: Yang baru. Pernah ya. Oke. Oke, deh, terakhir mungkin
1: Jangan terakhir, kita udah jauh-jauh.
2: Benar sih.
1: Yang lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
0: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
2: Ini lagu.
0: Kita persiapan lagu 10 loh dari
2: sini.
0: Kita free loh.
2: Boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
0: Adalah
2: kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
1: Okay. Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
1: Sampai ini sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
0: karena kondisi.
2: Benar.
0: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh. Pokoknya kompak gitu aja.
0: Bener. Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
0: Kamu sabar apa, Hafiz?
1: Namamu
0: Hafiz. Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada apa kejadian tuh?
2: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, okay. Udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
2: Oke.
0: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
0: Tarik-tarikan. Tarik-tarikan.
2: Paralel.
1: Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok nggak masuk ampli? Gitu. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
0: Tarik-tarikan.
2: Dulu kan maksudnya belum profesional, jadi kabel masih ngikut ke tukang son, merujuknya juga nggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu nggak sadar gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah lah.
3: Ajar gitu.
0: Kan udah dipanggil, udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
0: Udah dipanggil, ayo, ya ntar bar belum bunyi nih. Ntar.
1: Tarik. Opas itu kamu panik ada jack dimasukin
0: iya,
1: pas gitu
0: iya.
1: Aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Set. Bobby Ed dah masuk sini.
1: Oh iya. Sorry. Tuh kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain.
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
0: panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengin sampai jam 12.
1: Terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
1: Enggak ada kerjaan sih. Lagi free.
2: Lagi free.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat.
2: Ah, apa tuh?
0: Ah, pantun.
1: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
0: RRI.
1: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa?
0: Komik. Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya.
0: Nggak bisa.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Iya boleh. Ikan teri
0: di dalam termos.
1: Artinya.
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda. Dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Gimana? Gimana? Mawar, bunga melati. Tadi gimana kan?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Di mana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu,
2: okay.
1: Ikan teri kena bulu. RRI sukses selalu. Gitu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri aja, ikan teri.
1: Ikan teri, ikan teri,
2: ikan teri,
1: ikan teri.
2: Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri, oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Okay. Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi ikan teri
2: takut atlet ya.
1: Ikan teri
2: pakai helm.
1: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Ya udah. Ya, terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
1: Amin. Dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Demlo.
2: Bye
4: bye. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai, kita ketemu lagi ya teman Pro 2. Dan kita balik lagi ke Madiun setelah tadi udah seru-seruan bareng sama Erdit ya di Music Live Chat bersama dengan siapa. Lucu banget tadi ya. Oke, dan kali ini ya teman Pro 2, program Jaga Malam sesi yang pertama nih hadir kembali untuk kalian semuanya, yang mana di special moment hari ulang tahun ke-81 RRI. Jadi kita bakal ngobrol sama salah satu musisi ya teman Pro 2. Kita udah calling-callingan ya. Yang pasti salah satu inti dari apa yang nanti bakal kita bahas terkait ternyata banyak para musisi ini yang masih pada promo ke radio nih teman Pro 2. Berarti radio tuh masih benar-benar di hati banget deh ya. Alright, seperti apa nanti buat apa namanya obrolannya? Akan kita simak nanti. Sebelumnya Bagas akan spill dulu siapa yang bakal Bagas ajak ngobrol ya. Yang pasti bukan anak ke Madiun by phone ya teman Pro 2. Nanti seperti apa akan hadir sesaat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Segera download RRI Digital.

Yeay, teman berdua, ini dia judulnya Dosa Terindah. Loh, dosa kok indah sih teman berdua? Kenapa ya kok bisa gitu? Oke, nanti kita bakal ngobrol sesaat lagi ya teman berdua. Yang mana kalau kita ngobrol tentang musisi yang satu ini ya, namanya adalah Ardi Tio ya, teman berdua. Dan ini lagu diproduserin sama Pika Iskandar nih. Nah, kalian pasti udah banyak yang tahu siapa itu Pika Iskandar ya. Kalau didengar lagu-lagunya itu ya slow melo kayak gini nih, pasti khas banget Pika Iskandar ya. Dan ini tumben dia nggak nulis, yang nulis ada Meta Iskandar. Dan kalian pasti udah sering kan lihat lirik dan potongan-potongan konten di baik-baik saja katanya, at baik-baik saja katanya. Coba deh kalian cek di Instagram ya, itu udah banyak sekali yang nonton dan sekaligus juga membuat kisahnya tuh semakin dekat dengan kalian nih. Okay? Baik, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi ya teman-teman dua. Yang pasti lagu ini bercerita tentang seseorang yang bertahun-tahun menyimpan perasaan kepada orang yang udah bahagia bersama orang lain. Aduh, sedih dong kalau kayak gini ya. Okay, teman berdua, langsung aja nanti kita bakal calling ya. Ini Bagas akan coba dulu calling sama Ardi Tio. Kita bakal dengerin selengkapnya kisah lagu ini ya sesaat lagi di Q&A untuk hari ini.

0: the station. Call of the day. I've learned that people will forget what say. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, teman Pro 2. Nah, di sini bakal sudah tersambung nih sama Ardi Tio ya, yang udah ada di telepon ya. Langsung aja kita sapa sih si Ardi Tio. Hai hai Tio, selamat malam. Halo?
1: Halo.
0: Nah, udah dengar suaranya. Suaranya Bagas jelas ya, Tio ya?
1: Jelas Kak Bagas.
0: Oke deh, kenalin dulu nih. Tio, ini mungkin dari teman Pro 2 masih banyak yang kontennya udah banyak yang tahu, tapi mungkin belum banyak yang tahu tentang Tio nih. Coba deh, Tio kenalan dulu.
1: Salam kenal RRI Pro 2 Madiun, aku Ardi Tio yang baru saja rilis lagu Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah ya. Oke, dan ini dari apa penggalan liriknya, dari awal-awal dan ceritanya, ini khas banget lagu-lagu yang udah dibikin sama Pika Iskandar ya. Nah, kenapa nih bisa kerja bareng sama Pika Iskandar nih, gimana nih ceritanya nih, Tio?
1: Jadi berawal waktu itu Kak, aku diajakin temen aku, kebetulan dia sama idol juga. Ya, dia di 360 juga kan. Jadi aku diajakin, ayo bang mau collab gak gitu. Jadi si Sukila namanya. Dia punya lagu, dia punya single, terus aku diajakin collab ngonten bareng lah gitu.
0: Ini akhirnya oke, terus lanjut.
1: Ya, pada akhirnya ketemu Kak Pika lah. Terus pas take photo, Kak Pika langsung dengar suara aku nih. Nah jadi langsung lah Kak Pika langsung ngomong kayak gini sama aku. Tio, kalau aku ajakin, kalau aku buatin lagu mau nggak gitu? Langsung aja gitu, nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Gas bang.
0: Gas gitu ya. Oke. Nah ini juga reminder ya buat ini kamu kemarin sampai berapa besar sih Tio di Idol tuh?
1: Aku di Idol kemarin sampai 12 besar.
0: Sampai 12 besar ya. Oke, dan ini merupakan satu lagu yang pertama nih di kamu bawa ini, yang dibawa diciptain sama ini bukan diciptakan sama Pika Iskandar ya, tapi dari press release sama Meta, sama Meta ya. Nah ini
1: iya,
0: kenapa dia yang biasanya Pika Iskandar sendiri langsung yang nulis, tapi kenapa kok si Kak Meta nih yang nulisnya nih?
1: Jadi karena waktu itu aku cerita Kak Meta. Nah jadi tentang pengalaman pribadi lah mungkin. Sama Kak Meta kayak, Kak aku pernah ngalamin kayak gini, di posisi ini. Ya percintaan lah gitu Kak.
0: Oke.
1: Kak Meta langsung, yaudah ya bentar aku tulis katanya gitu. Kak Meta yang produs.
0: Iya memang dari apa langsung apa ya, lagunya itu langsung to the point gitu ya. To the point, jadi kayak to the point dalam artian nggak begitu banyak basa-basi, jadi langsung ke maksudnya ini bla bla bla gitu. Dan kalau jujur, kalau menurut Bagas sih kurang panjang sih lagunya, agak pendek ya. Beneran memang deh.
1: To the point banget,
0: ya. Gitu, jadi des langsung gitu, terus aduh ini asik nih lagunya, tapi aduh kurang panjang gitu ya. Oke, tapi asik banget. Nah terus itu di akhir-akhir tuh suara siapa sih?
1: Itu di akhir jadi diisi sama Aida Ihsan. Nah itu
0: satu
1: juga.
0: Oke. Ini kok ada kolapsnya. Oh ternyata di belakang doang gitu ya. Nah sebelum Dosa Terindah ini, Tio nih, apakah ada lagu-lagu yang udah dirilis Tio sebelum lagu ini?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Itu di bulan Mei kemarin tanggal 13. Judulnya Lihat Aku. Nah itu bersama Kak Pika juga.
0: Oh gitu. Iya. Nah Pika Iskandar itu ngelihat sosok Tio nih seperti apa sih? Kok sering banget ya kerja bareng sama si Pika nih sekarang? Ini POV-nya Tio aja deh. Apa yang menurut ya, apa yang menurut Tio ya, sehingga Pika itu sering banget ngajakin kerja sama kamu nih Tio? Dari POV kamu?
1: Kalau dari POV aku mungkin apa ya, di awal itu kayak timbulnya nyaman aja gitu. Nah jadi itu bukan cuman Kak Pika doang tuh yang apa namanya yang diskusi sama aku lah, rame di situ juga. Nah Kak Meta itu salah satu songwriter di situ. Jadi 60 itu punya songwriter in house, arranger in house.
0: Oke.
1: aku juga ketemu sama mereka. Jadi termasuk Kapika di
0: sini. Oke deh. Nah, terus ini apa namanya lagu kamu ini ya? Sebelumnya tuh udah banyak loh yang lihat potongan-potongannya ya. Itu di konten baik-baik saja katanya. Benar nggak sih, benar ya?
1: Iya benar.
0: Nah, ini sebenarnya khusus untuk lagu ini atau ada banyak hal-hal lain di konten tersebut? Ini konten milik siapa nih, Tio?
1: Kalau konten ini milik 360.
0: Oh, milik 360 ya, milik manajemen kamu ya?
1: Ya, Pika guys. Dari Kapika.
0: Oh, gitu. Ini apa namanya? Ini juga di apa? Udah banyak yang nonton ya dan penggalan-penggalannya tuh juga lagu kamu tuh juga ada di sini ya?
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Jadi itu backsoundnya kadang pakai Lihat Aku, kadang juga pakai lagu Kapika, kadang pakai Dosa Terindah.
0: Dosa juga. Terindah ini ya. Oke, nah ini judulnya keren banget, Dosa Terindah gitu ya. Nah, oke, ini bercerita tentang seseorang yang bertengkar menyimpan perasaan kepada orang yang udah bahagia bersama orang lain. Nah, ini apa ya? Awalnya kamu membawakan lagu ini tuh langsung apa ya? Apakah kamu berpikir untuk apa namanya? Wah, ini kayaknya pas nih buat aku dan ada semacam keraguan atau langsung klik kayak gitu nih awalnya?
1: Ada.
0: Gimana tuh ceritanya, Tio?
1: Sebenarnya nggak keraguan sih.
0: Uh-huh.
1: Lebih kayak di saat pemilihan single kedua itu kita ada yang namanya nggak ngadain sih, kayak ya itu tiba-tiba aja gitu, Kak.
0: Uh-huh.
1: Aku undang. Jadi nah ada aku punya fanbase namanya Tioholic.
0: Uh-huh.
1: Nah, jadi pas saat pemilihan single kedua, kita sengaja ngundang beberapa fans Tioholic untuk datang ke label.
0: Oke.
1: Jadi session di situ. Jadi mereka yang pilih kayak, ya kita via voting lah gitu. Kayak, jadi ada beberapa demo lagu gitu.
0: Oke.
1: Ya, salah satunya Dosa Terindah. Jadi,
0: Iya.
1: Itu Tioholic. Dosa Terindah.
0: Oke. Nah, iya. Terus ini apa namanya? Ini gak sih? Apa tuh namanya? Sempat ditawarin untuk apa tuh namanya? Selain lagu ini, apakah ada lagu-lagu lain tuh yang mungkin di apa? Nah, ini nih. Selain lagu ini, ada lagi lagu lain dan akhirnya nggak kepilih gitu? Sempat ada nggak?
1: Sempat. Ada. Ya, karena kita sistemnya kan nggak. Maksudnya nggak semata kayak, oh ini yang milih Kapika sendiri, ini yang minta aku sendiri gitu. Enggak, kita rame-rame mau yang mana, termasuk juga sama fanbase gitu.
0: Oke. Nah, ini galau banget ya lagu ini ya. Awalnya memang Tio itu udah apa namanya, sangat, apa itu namanya, sering bawain lagu ini atau sebelumnya juga udah ini, udah apa tuh, sering bawain juga lagu-lagu yang nuansanya tuh lebih galak atau apa gitu, Tio?
1: Sebenarnya memang sering, lumayan sering sih, Kak. Tapi jujur aku terjun di lagu-lagu pop yang bisa dibilang galau ya, itu baru sama. Nah, jadi aku sempat adaptasi juga, makanya lagunya itu memang, aduh, to the point banget.
0: To the point banget ya.
1: Point banget.
0: Okay. Cuman
1: memang seenak itu
0: juga. Oke. Nah,
1: kamu
0: ada. Oke.
1: Kita langsung proyekkan gitu.
0: Oke. Untuk Dosa Terindah ini yang paling menarik tuh dari sisi, menurut kamu dari sisi apanya? Liriknya, terus ataukah ada sisi-sisi lain yang membuat kamu tuh sehingga nyatu banget sama lagu ini? Tio, apa tuh yang paling menarik dan yang paling membuat kamu tuh berkesan banget?
1: Kalau untuk aku apa ya? Mungkin banyak sih, bisa dibilang banyak yang aku di Dosa Terindah ini. Lagu itu memang pendek supaya bisa diulang berkali-kali gitu. Jadi kayak, ya kentang nih gitu. Nih. Lagi biar mereka biar meresapin liriknya lagi.
0: Okay.
1: Tapi yang Dosa Terindah, verse sama bridge-nya sih.
0: Verse sama bridge-nya ya?
1: Iya,
0: karena
1: itu kan ada yang sulit diriku ucapkan saat pertama. Padahal hati aku berantakan melihat kau bahagia. Itu di verse 2 juga paling parah itu. Ku tahu di tengah kalian tak seharusnya tumbuh perasaan. Aduh, tuh nyelekit, Kak.
0: Nyelekit.
1: Silakit. Terus yang bridge lebih parah kayak. Ternyata kita dijatuhkan oleh apa ya, ekspektasi kita itu dijatuhkan sama realita. Dengan aku sadar aku siap hanya si diminta sedangkan kau jaga
0: Oke. Oke, baik. Ini coba Tio, ini barusan aja nih dari manajemen kamu nih. Kak, ini coba ini dong, undang Kak Pika dong. Coba ini coba Bagas ini ya, Bagas undang ya.
1: Oh, sama tiga.
0: Iya, sebentar nih. Ini kita coba untuk masuk dulu nih. Nah, bisa enggak ya? Bentar. Oke. Baik, teman berdua, ini kita masih terputus nih. Coba kita bakal ini ya, sambungin lagi ya. Oke, bentar.

0: Halo.
1: Halo. Halo, Kak Vika sama Kak Tio. Halo. Masih di situ ya?
2: Halo,
0: siap, siap Mas.
1: Nah, oke. Okay. Sorry, tadi sempat ada ini. Kita coba clearin dulu nih, ternyata udah nyambung ya.
0: Oke, okay, siap Mas Bagas.
1: Oke. Okay. Nah, ini tadi udah banyak banget POV dari Tio nih Kak Pika terkait lagu yeah. yang terbaru ya, Dosa Terindah ini dan keren banget tadi Tio bawainya benar-benar nyatu gitu ya. Dan di sini teman-teman di Madiun pasti udah tahu ya, yang namanya karya-karya dari Kak Pika tuh ya seperti itu gitu, khas banget gitu ya. Nah ini kenapa kok tiba-tiba kepikiran sekarang, kalau tadi dari POV-nya Tio nih, sekarang dari POV-nya Kak Pika nih, apa yang membuat Kak Pika nih memilih Tio untuk membawakan lagu Dosa Terindah ini nih Kak Pika?
0: Oke, sebenarnya kalau untuk awal itu kita ketemu sama Tio karena kalau aku sih menganggap karena di dunia apa di industri musik ini kan agak sedikit kekurangan penyanyi laki-laki ya.
1: Nah,
0: gitu. Kalau menurutku ya, karena kekurangan penyanyi laki-laki yang bagus. Nah, saat ketemu Tio itu seperti menghidupkan apa ya, suara-suara laki-laki yang mewakili laki-laki lah.
2: Aduh,
0: gitu.
1: Oke, kekurangan banget ya.
0: Lagi-lagi
1: yang tersakiti ya. Lalu sebenarnya ada beberapa musisi yang mungkin udah kami kan tahu lah ya, banyak karakter musisi terutama yang cowok gitu ya. Nah, ini apa yang istimewa dari Tio menurut Kapika?
0: Lagi-lagi kalau menurutku karakternya itu agak sangat sulit didapatkan sama penyanyi-penyanyi laki-laki lain ya. Di industri Indonesia ini, terus kalau sekali dengar itu lebih ke cepat untuk masuk ke apa namanya, masuk ke perasaan si pendengar gitu. Ya mungkin teman-teman RRI Pro 2 Madiun bisa dengar lagu Dosa Terindah atau lagu sebelumnya. Tapi jangan deh, Dosa Terindah dulu deh. Nanti Mas Bagas mungkin bisa sering-sering putar di RRI Pro 2.
1: Oke, keren sekali. Tapi ini Kak Mika nggak nulis sendiri. Biasanya kan langsung turun tangan nulis gitu. Di sini ada Kak Mita, Kak Mita ya. Nah ini apa? Kenapa kok nggak Kak Mika sendiri yang nulis untuk lagu ini nih?
0: Jadi kebetulan tuh Kak Mita itu, Mita Iskandar itu adalah apa namanya, istriku,
1: ya,
0: mantan pacar.
1: Mantan pacar.
0: Iya. Jadi memang sedang belajar untuk songwriting. Dan berhasil di proyek pertamanya, yaitu apa namanya, Meiska, Keras Kepala.
1: Meiska, Keras Kepala, benar.
0: Jadi makanya pas ada kita ketemu sama Tio, coba kamu bikin deh, ternyata berhasil gitu. Bisa membuat kita semua di studio tuh, wah ini penyanyi yang cocok gitu.
1: Iya, cocok. Oke deh, oke. Tio masih di situ Tio ya?
2: Hadir.
1: Oke, sekarang Tio nih, ini menurut kamu nih Tio, ini challenge yang luar biasa ya dari Kak Pika ya. Tentunya lagunya udah pas, tadi Pika sendiri juga udah ngakuin kalau ternyata karakter suara kamu tuh benar-benar unik dan sangat jarang gitu ya, dan udah mulai langka nih musisi-musisi yang cowok kayak gitu ya. Nah, untuk Tio sendiri nih untuk challenge berikutnya nih, ini kan lagu yang galau gitu. Seandainya Kak Pika nih bikinin lagu misalnya yang agak-agak upbeat kayak gitu ya, dengan tema-tema yang mungkin di luar cinta-cintaan. Nah ini udah siap gak Kak Tio nih?
2: Siap.
1: Siap ya. Oke. Kira-kira ya gimana? Lanjut.
2: Ini ceritanya itu, maaf Kak, masih ke apa namanya, tentang percintaan. Cuman kita ubah mood lagunya aja lebih ke upbeat gitu.
1: Okay.
2: Jadi enggak ya maksudnya kayak nuansa galau mulu, tapi ini ceritanya tetap kayak kita disakitin. Jadi tema lagunya yang beda gitu. Yang lebih asik
0: ya. Jadi kalau dari aku mungkin maaf aku potong.
1: Oke, gimana
0: kalau
1: nih?
0: Dari aku, dari kami, dari label 360 itu, kita sudah sebenarnya mempersiapkan Tio tuh sudah banyak lagunya. Ada mungkin ada sekitar 12 ya.
2: 12
0: lagu. Ini kita bocorin hanya di RRI Pro 2 Madiun. Spesial nih. Jadi memang banyak sudah kita bikin. Jadi mempersiapkannya itu agar preparationnya nggak terlalu buru-buru.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau misalnya yang penting sudah siap dulu gitu. Jadi untuk lagi-lagi untuk karakter Tio ini memang pengennya kita bentuk apa namanya seorang cowok yang galau walaupun nanti lagunya beat, tapi memang galau aja gitu.
1: Galau aja ya.
0: Selalu disakitin sama wanita.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, jadi udah ada beberapa materi yang nanti bakal dibawain oleh Tio semuanya yang akan dibikin album gitu nih. Kapika.
0: Ya, betul.
1: Oke. Dan belum ada. Jadi ini first single-nya ya yang jadi lead-nya.
0: Second single
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, dan semuanya bertemakan yang patah hati kayak gini atau gimana nih? Ada tema-tema yang lain nih, Kapika?
0: Kita sepakat waktu itu kita ngobrol sama Tio itu memang inginnya seperti kita buat Tio brief-nya memang laki-laki yang disakitin yang selalu mengharapkan wanita tapi wanitanya nggak tidak merespon. Yeah. Just friend
1: kayak gitu.
0: Lagi naik kan di TikTok tuh.
1: Iya
0: kan?
1: benar. Oke, ini udah banyak loh yang nonton kontennya nih Kak Vika nih atau apa namanya di apa tadi baik-baik saja katanya ya.
0: Betul.
1: Nah, itu banyak sekali potongan-potongan dan salah satunya lagunya Tio ini nih. Nah, ini apakah lagu ini juga udah ada video klipnya nih, Kak Pika?
0: Sudah ada video klip di YouTube. Di YouTube sudah ada video klipnya. Habis itu informasi terbaru hari ini YouTube topik Dosa Terindah itu ada di trending 33. Wow, 33 ya, betul.
1: Okay.
0: Di trending 33.
1: Oke.
0: Alhamdulillah
1: ya, seru banget. Nah, ini kita bakal ini padahal baru beberapa waktu lalu dirilis ya. Jadi masih bisa kemungkinan untuk naik lagi nih. Jadi kita tungguin aja
0: nih. Pokoknya pasti mungkin kita berharap naiknya harus di Pro 2.
1: Harus di Pro 2 ya. Oke, siap. Untuk rilisnya sendiri apakah sudah ada informasi mungkin Kak Vika? Untuk full albumnya.
0: Albumnya masih kita garap, masih persiapan ya. Lagi mengumpulkan materi, jadi memang habis dari sini kita akan mengeluarkan lagu secara cepat lagi, mungkin sekitar 2-3 bulan lagi, kayak gitu.
1: Jadi
0: tungguin aja
1: ya. Jadi kita masih ditunggu ya. Jadi masih ada single berikutnya yang bakal dilempar dan habis itu baru nanti bakal launching untuk albumnya. Kayaknya kemungkinan tahun depan gitu nggak sih, Kapika?
0: Mudah-mudahan sebelum tahun depan kayaknya.
1: Sebelum tahun depan ya. Apakah mungkin nunggu momen-momen tertentu gitu? Karena sekarang ini kan yang namanya kita melempar sesuatu ke media gitu ya. Itu enggak lepas dari momen yang tepat sehingga bisa cepat ngena gitu. Apakah seperti itu nih?
0: Mungkin yang pertama itu kita menunggu momentum-momentum yang apa namanya di sosial media lagi rame. Tapi yang pertama sebenarnya yang paling penting kita menunggu momentum-momentum galaunya si Tio sebenarnya.
1: Oke. Nah, ini gimana, ini kalau gimana Tio?
2: Kalau aku sih kayaknya semua yang ditulis Bambika itu relate semua sama.
1: Oh, relate semua ya.
0: Enggak, karena gini. Kita berdua ini laki-laki yang memang sering disakitin wanita gitu.
1: Seperti itu ternyata. Terus ya.
2: Waktu itu pertama kali ketemu Bambika nih. Jadi sebelumnya udah banyak lah POV orang atau fun fact-nya dari aku lah gitu. Jadi aku itu sering dimiripin juga sama Roni kan. Dari karakter suara mungkin sedikit berbeda dan ya bisa dibilang banyak kesamaan ya kan. Terus ketemu sama Kapika, aku bingung nih juga mau gimana gitu. Maksudnya awalnya, mulainya gitu.
0: Brandingnya ya.
2: Nah, brandingnya. Jadi sama.
1: Oke. Okay, nah, gimana? Lanjut.
0: Informasi juga di sebelumnya itu di apa? Kalau nggak salah di TikTok itu sudah ramai mas, sudah ramai tentang berita-berita bahwa Tio mirip banget sama suara dengan Roni Parulian gitu.
1: Oh iya, bener sih, ada yang bilang gitu sih. Beneran. Bener. Tadi sebenarnya Bagas juga mau bilang seperti itu. Ya sebenarnya enggak mirip-mirip banget sih, tapi sekilas sih memang kayak gitu. Ya, tapi gimana nih Tio? Apakah hal tersebut mempengaruhi kamu dalam berkarya atau ya wes bene gitu, los aja gitu, gimana Tio?
2: Jujur kalau untuk aku enggak ya. Karena ya aku sendiri juga sadar kayak aku juga punya karakter sendiri dan gimana ya, ya Roni juga bagus banget gitu dari segi lagu. Tapi kan ada yang beda nih Roni kalau dengan lagunya yang Muja Perempuan, karya apa sih namanya bang? Romantis lah, rockmantis gitu.
1: Rockmantis ya.
2: Nah kalau aku kebalik.
1: Oke oke. Nah ini nih sekarang mumpung Bagas nyambung sama Kak Pika nih. Ini yang ya. pengen Bagas tanyain dari dulu banget. Bagas pengen nanya. Sekarang ini Kak Pika sebagai seorang komposer ya, sebagai seorang pencipta lagu dan udah tahu banget industri musik dari era-era dulu ya sampai era digital sekarang. Ini kalau POV-nya Kak Pika nih. Sekarang ini dalam membuat karya itu bisa booming ataupun apa, itu kalau menurut Kak Pika ya, untuk saat ini tuh yang diutamakan karyanya itu bagus atau momennya tanpa mempedulikan karyanya. Karena jujur ya Bagas juga banyak lihat banyak karya yang sebenarnya biasa-biasa aja itu bisa booming dan ternyata momennya tuh pas. Nah ini kalau Kak Dika nih, dua sudut pandang itu mana yang paling didahulukan nih Kak?
0: Ya kalau sebenarnya kalau dari aku tuh lebih ke mana kita membuat karya tersebut itu memang sejujur-jujurnya dari hati, karena ketika bohong audio itu memang nyampainya ke telinga, dari telinga ke hati kan. Jadi kalau misalnya kita bohong, hati itu bisa terbohongi gitu. Jadi untuk momentum-momentum itu mungkin mungkin hanya kebetulan. Hanya kebetulan, tapi cerita-cerita cinta yang ada dalam kisah-kisah di dunia percintaan ini selalu sama.
1: Cuman
0: packagingnya aja yang berbeda gitu.
1: Packagingnya berbeda. Jadi, ya.
0: Menurutku dan teman-teman teman-teman musisi dan kreatif lainnya mungkin bisa berkarya lebih jujur daripada menunggu momentum gitu.
1: Jadi pada intinya Kak Vika nih lebih memilih karya yang benar-benar jujur. Dari karya jujur itu nanti akhirnya bakal muncul karya yang bagus. Jadi seperti itu ya.
2: Iya, benar banget.
0: Kalau aku bikin lagu itu, kalau aku bikin lagu, kalau misalnya aku belum nangis itu aku pasti delete lagunya.
1: Gitu.
0: Ini fun fact ini.
1: Oke.
0: Kalau misalnya bikin lagu, aku dengerin lagi kalau belum nangis, lagunya delete. Bikin lagi yang baru.
1: Gitu. Aduh, itu susah loh. Agak cengeng ya. Tapi susah loh Kak, beneran loh. Itu susah bikin lagu yang jadi kita enggak sekedar nulis aja gitu, tapi bagaimana kita bisa memahami lagu yang kita buat sendiri gitu ya. Oke. Nah, jadi apa ya? Istilahnya itu ya tetap karya ya. Dan jujur Kak Pika sendiri pernah merasakan ya pastinya kalau menemukan momen itu susah banget. Itu bener enggak sih Kak Pika?
0: Menemukan momen itu
1: momen untuk
0: momen untuk membuat lagunya. Sebenarnya untuk menunggu momen aku enggak pernah. Aku selalu memaksa diriku untuk membuat setiap hari
1: ada
0: satu
1: moment.
0: Lagu. Mungkin Tio juga sering ada di label kami. Jadi setiap hari kita bikin lagu setiap hari, karena lagu itu hanya bukan dari songwriternya, tapi ada suara yang menyampaikannya, ada Tio-nya, ada si penyanyinya gitu. Itu ada nyawa lagi. Jadi lagu itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada yang aransemennya, tidak ada yang nulis, tidak ada yang nyanyi gitu. Jadi sebenarnya yang bagus itu bukan lagunya aja gitu.
1: Banyak faktor yang bisa berdiri gitu. Baiklah. Pokoknya ini kita tungguin aja ya, karena nggak stop di lagu ini aja. Nanti abis Dosa Terindah ini juga bakal ada lagu-lagu lain yang bakal dirilis dalam waktu dekat. Jadi pokoknya ditungguin aja dari Ardi Tio ya. Dan nah sekarang nih di luar lagu ini nih, kebetulan hari ini nih Kak Tio sama Kak Pika RR itu lagi berulang tahun nih ke 81. Nah wow. ini Bagas pengen nanya nih ke kalian berdua nih, ke Tio dulu deh. Sepenting apa nih Tio peran radio menurut kamu Tio, sehingga kamu juga masih mau buat promo ke radio, apalagi sekarang ini kan yang namanya digital media kan udah begitu benar-benar luar biasa nih. Gimana Tio?
2: Nah, untuk aku jujur sangat penting, karena ya walaupun sekarang eranya itu udah beda, udah bukan radio, tapi masih banyak kertas yang maksudnya naik mobil terus dengerin radio gitu. Nah, jadi menurut aku masih sangat-sangat penting supaya ya kita bisa lebih ngobrol langsung aja gitu. Ya kayak gini kita diskusi apa segala macam dan memberikan secara langsung gitu.
1: Oke, untuk Tio yang anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z Tio ya.
2: Aku Gen Z.
1: Gen Z banget ya. Nah, ini apa namanya? Radio. Radio itu kamu tahu banget ya. Jadi mulai dari radio yang model-model apa? Mungkin anak sekarang digital gitu ya. Model-model klasik kayak gitu pastinya tahu ya Tio ya.
2: Aku sedikit banyaknya ada tahu lah.
1: Gitu. Ada tahu ya.
2: Main radio gitu.
1: Oke. Oke deh, seperti itu. Jadi radio masih memegang peranan penting banget dalam setiap promo-promo gitu ya.
2: Masih banget.
1: Oke, okay, baiklah. Nah, sekarang Kak Vika nih. Ini kalau ya. Kak Vika ini pastinya wah udah tahu banget ya karena lintas generasi gitu ya dari yang generasi kaset, generasi yang apa namanya? VCD dulu hingga digital sekarang di situ ada radio di situ. Nah, ini kalau dari Kak Vika sendiri sepenting apakah radio ini masih memiliki peran penting ya terutama dalam menampung karya-karya apalagi sekarang AI kan ya Kak Vika ya. Begitu luar biasa banget. Apakah di radio di situ masih memegang peranan penting dalam mengembangkan karir karya dari para musisi nih Kak Vika?
0: Betul. Kalau dari aku, radio itu selalu penting di hati semua musisi-musisi itu radio selalu penting karena yang pertama menurutku adalah seseorang yang sukses itu tidak pernah melupakan sejarah katanya, ya kan? Radio kenapa sampai saat ini yang sudah berganti era kenapa masih berperan penting karena ada yang beberapa yang tidak bisa dijangkau sama media-media tertentu gitu, misalnya kayak di Second City gitu misalnya. Apalagi yang disebut dengan RRI Pro 2.
1: Oke.
0: Itu sangat sangat luas sekali kan. Makanya kita mau radio RRI Pro 2. Kita mau dapat founder nih dari RRI Pro 2. Mau langsung gitu.
1: Oke.
0: Jadi intinya kalau radio itu memang harus selalu penting, media manapun penting, apalagi radio.
1: Oke. Kak Vika pernah punya pengalaman-pengalaman seru terkait radio nih, Kak Vika?
0: Terkait radio aku pengalaman paling seru pengen banget interview lagi. Jalan interview ya kan kalau zaman dulu.
1: Iya bener, datang ke daerah-daerah gitu ya.
0: Jawa darat gitu. Lewat darat.
1: Oke, kita tunggu ya. Jadi Tio sama Kak Vika kalau main-main ke Jawa Timur lewat Madiun, nah mampir ya. Oke, baik. Kak Vika, Tio, thank you banget ya atas waktunya dan sukses untuk lagunya dan kita tunggu untuk next singlenya ya dan pokoknya berkabar terus nanti kita bakal selalu kontak-kontak nanti untuk apa karya-karya dari Kak Vika ataupun juga Tio nanti untuk selalu kita informasikan kepada teman-teman berdua di Madiun terutama. Oke, thank you banget banyak. Kak Vika atas waktunya, Tio, thank you ya, thank sukses you, untuk lagunya. Sampai ketemu lagi.

seru sekali ya. Jujur Bagas tuh, Bagas tadi aduh ini males sih jadi pengen ngobrol terus ya teman Pro 2. Nah itu ya tadi akhirnya Vika Iskandar akhirnya gabung ya teman Pro 2, untuk bisa gabung ya karena tahu banget kalau kita nih lagi ngobrol seru sama Tio, akhirnya pengen gabung. Dan kalian bisa request lagu ini ya teman Pro 2 ya, melalui Dosa Terindah. Ardi Tio ini tidak sedang bercerita tentang bagaimana merebut seseorang, dia bercerita tentang keberanian mengakui cinta yang sejak awal tahu tidak akan menjadi miliknya ya. Dan lagu ini untuk mereka yang pernah menjadi tempat bercerita tapi juga bukan tempat untuk pulang ya. Oke, dan ini merupakan perasaan yang mungkin salah satu untuk ya kadang-kadang dibilikin oleh siapa orang ya, tapi sangat terlalu indah untuk dilupakan ya. Karena dosa terindah ini terkadang cinta yang paling sulit dilupakan, dan ini adalah yang tidak pernah sempat dimiliki. Alright, udah itu aja dulu. Nanti kita bakal seru-seruan lagi ya di program Q&A. Kita bakal seru-seruan lagi dengan banyak musisi ataupun insan-insan musik, baik nasional, Jawa Timur maupun juga lokal Madiun ya teman Pro 2, untuk mengembangkan dan juga sebagai salah satu wadah Pro 2 untuk para musisi-musisi yang berkarya. Oke? Thank you so much. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kuno.
1: Alright, kita balik lagi ya teman Pro 2. Setelah tadi kita udah seru-seruan bareng sama Aritio sama Pika Iskandar juga, yang jujur tadi Bagas tuh Eman ban nutup gitu ya, tapi karena acara harus terus berjalan. Nah, kali ini Bagas akan lanjut ke sesi berikutnya, masih di jaga malam ya. Dan di malam hari ini sebenarnya Bagas ngambil satu topik yang sebenarnya agak absurd gitu ya teman Pro 2, sesuatu yang harusnya sih gak usah diungkapkan gitu ya. Tapi ya namanya juga manusia ya teman-teman dua. Kadang-kadang manusia itu punya perasaan yang kalau dipendam itu bakal jadi penyakit, bakal jadi masalah jika benar-benar serius kita memikirkannya ya. Dari tensi naik, kadar gula juga naik. Nah kayak gitu kan pada akhirnya jadi penyakit lah ya. Tapi jika kita melihat dari sudut pandang hati yang paling dalam, kita gali yang paling dalam, pokoknya paling dalam deh gitu ya, perasaan ini tuh kadang-kadang selalu muncul ya. Dan kira-kira ungkapin gak ya, ada yang berani ngungkapin tapi gak berharap, ada juga yang berani ngungkapin tapi masih berharap. Apa sih? Ya Bagas akan ngambil topik dan kalian juga boleh untuk ikutan gabung ya dengan topik, perlukah mengungkapkan perasaan kepada orang yang udah gak bersama dengan kita atau orang yang gak bisa kita milikin. Ini lebih ke perasaan suka ya teman berdua, tapi lebih ke perasaan suka, lebih ke perasaan cinta. Nah kamu pasti Bagas yakin pernah ngalamin kayak gitu ya. Aku suka sama dia gitu, tapi aduh dia udah dimilikin sama orang lain gitu, perlu gak sih gua ungkapin gitu. Nah itu sih intinya. Jadi silakan buat kalian yang punya pengalaman perasaan seperti itu, yuk boleh dong sharing ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ngungkapin perasaan itu satu hal yang jadi hak
1: ya teman Pro 2, ngungkapin sesuatu ya. Kita ngomong ada sesuatu yang terpendam dalam hati kita, kita ungkapin ya. Kadang-kadang ada dalam satu sesi gitu ya. Apapun itu, baik di forum ataupun mungkin juga kaitannya sama perasaan cinta, kasih sayang, itu pasti ya ungkapin aja gitu kan.
0: Ya, tapi yang jadi masalah adalah teman Pro 2, yang kita ungkapin adalah hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Absurd banget kan ya. Tapi namanya juga manusia teman-teman berdua. Kadang-kadang ada orang yang tipenya tuh pemikir. Jadi kalau ya wis pokoknya mikirnya tuh gini, apapun nanti jawabannya, entah itu yang pasti ditolak pasti gitu. Tapi nggak apa-apa kamu tolak karena udah bersama orang lain. Tapi yang penting aku udah ungkapin gitu. Biar hati ini plong. Nah, gitu kan. Ada yang berpikiran kayak gitu ya teman Pro 2. Dan ada juga sih, bahkan juga sempat ada cerita gitu dari teman ya. Aku tuh ngungkapin perasaan sama seseorang ya. Tapi ini garis bawah ya. Ini belum ada ikatan gitu. Jadi mereka masih dalam tahap saling kenal ya, dalam artian taaruf gitu, tapi belum ke yang udah nikah gitu ya, belum sejauh itu. Dia ngungkapin perasaan pada temennya ya. Padahal temennya itu udah punya pasangan gitu ya, udah punya pacar gitulah intinya ya. Ya, kok beberapa bulan kemudian kok diterima gitu. Dia enggak langsung jawab. Dia ya awalnya sih ceritanya ya dia okay, baik, terima kasih udah ini gitu kan. Tapi dia belum bilang dia ini menyatakan penolakan atau pernyataan iya gitu. Tapi 3 bulan kemudian kok diterima gitu. Padahal teman bekas tuh enggak ngarep buat ada jawaban yang apa? Udah siap-siap ditolak gitu ya. Udah siap-siap, pokoknya intinya teman bekas tuh hanya pengen ngungkapin aja. Ya, udah tahu kalau resikonya bakal ditolak karena udah tahu kalau yang dia tuh udah punya pasangan gitu. Lah kok diterima gitu. Jadi kayak bonus gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh sekian persen tuh pasti ada teman-teman berdua ya. Ya, jadi ada juga yang bilang itu penting untuk dilakukan atau perlu agar intinya dalam hati ini biar nggak ada sisa-sisa penasaran yang membuat kita kepikiran di masa yang akan datang gitu ya. Tapi di lain sisi itu juga satu hal yang kurang pas ya teman-teman berdua. Jadi kita jangan-jangan kita dianggap sebagai kalau misalnya nih setelah kita menyatakan itu akhirnya yang dicurhatin ya ataupun yang jadi tujuan orang yang kita ceritain akhirnya mikir padahal udah punya pasangan dan akhirnya retak. Nah, jangan-jangan gara-gara itu ya hubungan ini retak ya, gara-gara teman kamu ngungkapin. Nah, kita kan akhirnya dituduh jadi ini apa namanya, jadi kayak perusak hubungan. Nah, jadi seperti itu juga ada kemungkinan ya. Oke, sebaiknya seperti apa sih teman berdua? Diungkapin aja atau dipendam aja? Nah, kayak gitu intinya. Kalau menurut kalian seperti apa? Nanti kita juga bakal coba hubungin Mas Andi ya. Sebaiknya seperti apa? Nah, akan kita hadirkan ya jawabannya sesaat lagi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: something like that.
1: Oke, teman Pro 2. Nah, sekarang Bagas sudah tersambung sama Mas Andi ya. Sekarang langsung aja kita bakal bahas obrolan kita di malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Andi.
2: Ya, apa sih?
1: Terus. Halo. Halo. Oke, ini kayaknya masih Bentar. Ini masih ini ya, teman Pro 2. Kita masih belum merubah buat Oke. Masih ada sambungannya, masih belum terjawab nih teman-teman, bentar ya.

0: Oke, okay, sekarang kita sudah tersambung sama Mas Andi. Sorry tadi ada sedikit trouble ya. Nah, sekarang udah nyambung nih. Selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam.
0: Oke. Okay. Nah, baiklah Mas Andi, di malam hari ini ya, Bagas ngambil satu tema yang sebenarnya agak absurd gitu ya. Satu hal yang ya tapi gimana ya, namanya juga manusia, kadang-kadang yang namanya perasaan dari hati yang paling dalam tuh kayak apa? Enggak bisa kita bohongin gitu ya. Dan mungkin Mas Andi mungkin pernah ngalamin kayak gitu. Jadi dalam artian ini dalam hal mengungkapkan perasaan nih. Ini perasaan dalam artian perasaan suka lah ya. Konteksnya nih Mas kepada seseorang yang mungkin udah enggak bisa kita milikin gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita udah tahu dia enggak bisa kita milikin nih, sebaiknya kita ungkapin atau enggak nih? Masalahnya ada orang itu ada yang tipe pemikir ya. Dia sebenarnya udah siap nih. Aku akan ngungkapin aja walaupun nanti bakal udah tahu enggak mungkin buat ini gitu. Tapi pokoknya ben bro, hati ini biar enggak ada beban di masa yang akan datang kalau aku ternyata pernah menyukai dia, jadi aku harus ngungkapin. Nah, ini gimana kalau menurut Mas Andi nih? Lebih baik disimpan aja atau diungkapin? Nah, itu aja nih Mas.
1: Okay. Ini pilihan sulit.
0: Iya.
1: Pilihan sulit karena sebenarnya gini. Kedua pilihan ini punya pertimbangan masing-masing gitu ya.
0: Yes.
1: Kadang ketika kita ungkapin mungkin efeknya adalah hubungan menjadi tidak baik
0: kan. Aha, gitu ya. Merusak hubungan orang lah intinya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Aha. Antara merusak hubungan orang atau mungkin merusak hubungan sendiri ya.
0: Contoh
1: misalnya gini nih. Lagi suka dengan cewek nih gitu ya. Yang semula kan baik gitu ya, menganggapnya kayak teman sendiri, sahabat sendiri kan gitu ya. Terus salah satunya suka begitu, terus mengungkapkan, terus akhirnya malah menjadi jaga jarak gitu ya, jaga jarak dan hubungannya menjadi tidak baik kan begitu. Itu kalau misalnya sama-sama belum punya pasangan, tapi kalau misalnya yang satu sudah punya pasangan kan itu juga akan tidak baik juga gitu ya. Apalagi dua-duanya punya pasangan, itu kan menjadi tidak baik juga kan gitu. Jadi kalau misalnya kondisinya sudah seperti itu, artinya sudah sama-sama punya pasangan ya, mengungkapkan itu bukan sesuatu hal yang baik gitu ya. Artinya mendingan tidak diungkapkan daripada terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kita harapkan kan gitu ya. Kita nggak tahu lah ya apa yang akan terjadi. Tetapi kalaupun misalnya sudah salah satu punya pasangan atau mungkin keduanya sudah sama-sama punya pasangan, ya mendingan nggak usah diungkapkan gitu loh. Jadi ya sudah, biarin dipendam sendiri aja kan gitu ya, daripada nanti akan menjadi permasalahan baru kan begitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin bisa saja kita mengungkapkan kalau misalnya sama-sama keduanya nggak ada yang memiliki kan gitu ya. Artinya misalnya ini sama-sama single nih gitu ya, tapi aku suka gitu ya. Saya nggak tahu nih ini orang suka atau enggak gitu ya. Tapi ya, halo,
0: lanjut Mas. Nah,
1: ya sudah kita ungkapin aja kan gitu ya. Paling tidak kita sudah membuat diri kita lega meskipun misalnya ditolak gitu ya. Tapi paling nggak kan kita bisa lega gitu ya. Kita nggak perlu bertanya-tanya kembali ini apa dia suka juga nggak ya gitu ya, atau apa gitu ya. Kita nggak penasaran gitu ya. Karena ada satu kasus itu begini. Dulu teman saya pernah cerita, jadi ini sebenarnya mereka berdua itu sama-sama saling suka. Terus kemudian gak ada yang berani untuk mengungkapkan. Akhirnya mereka jalan masing-masing begitu ya. Sampai suatu ketika gitu ya, ketemu lagi. Terus mereka saling mengungkapkan, ternyata punya perasaan yang sama gitu ya. Jadi nah, daripada hal macam itu yang terjadi, mendingan gak perlu. Kita perlu mengungkapkan kan gitu ya. Kita perlu mengungkapkan begitu ya, supaya ya ya sama-sama enak lah. Kalaupun misalnya ditolak pun kita tahu, oh ya sudah nggak apa-apa, berarti kan dia nggak suka kan gitu ya. Jadi lebih baik ya memang kita ungkapkan begitu ya. Meskipun kalau misalnya tadi pertanyaannya, nah meskipun kita nggak bisa memiliki ini, nah nggak bisa memilikinya karena apa kan gitu ya. Karena sesuatu hal yang tadi yang saya katakan bahwa dia apa namanya sudah punya pasangan, ya memang kayaknya nggak perlu deh gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain gitu ya, kayak misalnya nggak bisa memiliki karena apa, misalnya nih gitu ya, oh beda keyakinan nih gitu ya.
0: Okay.
1: Justru nggak apa-apa diungkapkan aja kan gitu ya. Nggak ada yang saling, nggak akan ada yang saling melukai di situ kan gitu. Jadi makanya perlu mengungkapkan untuk memuaskan apa ya, memuaskan ego kita untuk ya sudah saya ini, saya punya perasaan ini yang harus saya sampaikan ke ke orang tersebut kan begitu. Jadi ya, kita perlu melihat situasi, kita memang nggak bisa, oh ini harus diungkapkan, oh ini harus tidak gitu ya. Tapi kita memang benar-benar melihat situasi, ini baiknya bagaimana, begitu.
0: Okay. Jadi itu sebenarnya. Iya, sebenarnya perasaan kayak gitu tuh normal nggak sih mas, dimiliki oleh setiap manusia tuh?
1: Maksudnya gimana mas?
0: Maksudnya perasaan apa, sebenarnya kita tuh udah tahu kalau dia udah ada yang milikin gitu, tapi kita kok selalu aja muncul aku tuh sebenarnya suka banget sama kamu dan cinta sama kamu, tapi kenapa kamu suka sama orang lain dan kayak gitu. Itu sebenarnya perasaan-perasaan kayak gitu tuh normal gak sih dimiliki oleh siap manusia itu mas?
1: Sebenarnya ini bukan kita itu kan nggak tahu ya perasaan itu datangnya dengan kepada siapa gitu ya. Sehingga ya memang terkadang ya untung kalau misalnya jatuhnya ada kepada orang yang mungkin sama-sama single gitu ya, oke lah. Cuman yang terkadang kita nggak tahu tiba-tiba datangnya adalah kepada orang yang sudah memiliki. Nah, cuman tinggal kalau misalnya sudah seperti itu ya mungkin sebenarnya kalau dikatakan ini apakah ini wajar atau tidak, ya mengungkapkannya sih kalau saya rasa kalau sudah seperti itu saya rasa nggak wajar ya. Artinya kita tahu sama-sama bahwa oh iya ini si A ini sudah punya gitu ya misalnya ya. Atau oh iya nih kita sama-sama sudah punya nih. Kalau kita masih mau mengungkapkan ya ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang nggak wajar.
0: Karena
1: ya sudah gitu loh, daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tadi kan gitu ya, mendingan kan nggak diungkapkan gitu.
0: Okay.
1: Itu sih mungkin mas kalau kamu bilang gitu, karena situasinya kan kalau tidak bisa memiliki karena memang sama-sama ada yang punya gitu ya, ya saya rasa pilihan untuk tidak mengungkapkan itu adalah sesuatu hal yang baik.
0: Oke deh, baik. Jadi pada intinya adalah lihat konteksnya dulu dan seperti apa yang harus kita lakukan ya. Kalau tadi juga Bagas sempat kayak gitu sih mas. Ada juga sih dulu Bagas tuh ini, tadi barusan aja tak cerita nih ya mas ya ke teman berdua. Kalau ada teman yang cerita, dia tuh ngungkapin perasaan sebenarnya udah ada pasangan gitu. Tapi dia mau harus ngungkapin gitu. Tapi dia nggak langsung jawab. Tiba-tiba 3 bulan kemudian ada kabar kalau dia diterima gitu, diterima pada ke dia yang lamanya itu udah putus gitu, nggak tahu masalahnya apa. Tapi ada juga kejadian kayak gitu tuh mas ya, tapi ya untung aja sih baik-baik aja dan memang sama mantannya itu kayak ada masalah gitu sih. Jadi pada artian ya ada sekian persen gitu peluang gitu ternyata di sini ya. Tapi pada intinya adalah nggak harus seperti itu ya, karena harus melihat posisi dari orang yang akan kita ungkapin kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya seperti itu daripada timbul omongan-omongan perusak hubungan atau apa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Adi ya atas waktunya, dan next kita bakal ngobrol dengan topik-topik yang lebih seru lagi pastinya. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Selamat malam, sehat selalu mas. But I'm coming back. Okay. Susah ya teman-teman dua. Kalau kita udah ngomong tentang perasaan itu ya kayak gitulah ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengolahnya dengan baik. Jangan sampai egoisme kita ya. Karena ini kalau Bagas bilang sih termasuk egoisme dari diri kita. Jadi bagaimana kita mengarahkannya agar keegoisan yang kita miliki yang terkait dengan perasaan itu tidak melukai perasaan orang lain. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, thank you banget dan semoga aja bisa bermanfaat ya teman-teman berdua apa yang udah kita obrolin di malam hari ini. Jujur aja, kalau misalnya ada perasaan, kalau ada kesempatan, kalau misalnya udah nggak ada kesempatan, kalau misalnya udah nggak ada kesempatan, ya udah ya, bisa dicoba ke yang lain. Itu aja. Thank you. Kita lanjut ke sesi berikutnya.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone HP akan dikenakan pajak mulai 2027.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel CNBCIndonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kenapa PPN 12% Beli HP Jadi Lebih Mahal Tahun Depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
1: Jackpot.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
3: Iya, Bu. Tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
4: Betul sekali, Bu. Stabilitas tim ini sangat penting, Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
2: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
3: Shh. Dewi.
4: Ya? Kenapa, Bay?
3: Jangan keras-keras.
4: Oh,
3: aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
4: Ya kah?
3: Iya. Makanya kita harus lebih hati-hati.
4: Waduh, Bay. Kalau begini, proyek kita ke depan agak sulit nih.
3: Makanya itu, Wi. Takutnya nih, laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
4: Aduh. Gawat nih, Bay. Oh, tapi kan kemarin itu kita bertiga ya sama si Rian kan. Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
3: Oh, benar juga, Wi. Pokoknya kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu,
1: apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya?
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya Bu, memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih Dewi.
0: Sama-sama Bu.

0: Permisi Bu Yanti.
1: Ya Bayu.
0: Ini saya bawakan makan siang dari restoran favorit di sini.
1: Oh.
0: Ini satu buat Ibu.
1: Oh, terima kasih Bayu. Kebetulan saya belum sempat keluar.
0: Gini Bu, ada yang mau saya bicarakan.
1: Oh, silakan Bayu. Ada apa?
0: Ini tentang tim Bu.
1: Mm-mm.
0: Kami

0: khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas, Bu, tapi licik, Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh, Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik, Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini. Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.

0: Santi, tenang. Jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu harus objektif. Kamu harus bisa menjadi atasan yang bijak. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang? Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi begini, Rian, saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
2: Baik, Bu. Soal apa ya?
0: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
2: Iya, Bu. Saya mengerti. Saya tahu saya pendiam, dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
0: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
2: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital, agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
0: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat satu hari. Tapi, Bayu memiliki dua kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
2: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
0: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
2: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
0: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar. Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar, ya? Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
2: Saya senang Ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
0: Baiklah, saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik.

0: demi kepentingan mereka.
1: Jadi, ibu sudah tahu sejak awal?
0: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
1: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
0: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
1: Siap, Bu.

Semangat Yanti, ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
2: RRI.co.id, sumber

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

95,2 Prodo FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Prodo acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 11 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Prodo FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program Adua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

karena jujur banget teman Pro 2 ya. Ini cuaca lagi sangat menantang sekali. Nggak tahu ya, apalagi kalau di sekitar kamu ada yang sakit, wah benar-benar harus ekstra tingkatkan yang namanya daya tahan tubuh teman Pro 2. By the way, karena ini sudah

memulihkan psikis juga mental teman Produa itu penting banget. Senang banget pagi hari ini di Sabtu, kalendernya 12 September 2026 ada Kania Putri yang kembali bisa temenin kamu di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Produa. Banyak single-single yang bakal hadir ke ruang dengar kamu, so pasti informasi-informasi update seru unik juga, segmen-segmen yang bakal memanjakan kamu, mid time kamu hari ini kayaknya di rumah aja oke deh teman Produa ya. Staycationnya nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu buat buang-buang ongkos begitu ya. Kamu bisa nikmati hari kamu di tempat tinggal kamu dengan nyaman, dengan single-singlenya Produa, nggak perlu repot. Kamu susun playlist, kita sudah akan sediakan semuanya buat kamu. Yang lagi mobile juga bisa ya dengerin siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

tabarukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan. Thank you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: rri.co.id

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Para jurnalis Indonesia menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Selain itu, lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut. Aksi solidaritas tersebut digelar pewarta foto Indonesia PFI secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi tersebut juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio maupun media daring. Di Jakarta, kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng Bundaran Hotel Indonesia. Doa bersama juga digelar sebagai dukungan moral bagi keluarga dan tim SAR gabungan yang terus mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal. 5 jurnalis hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September 2026. Pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal tersebut dilakukan oleh tim SAR gabungan yang dikoordinasikan Basarnas. Informasi lain, teman Pro 2, atlet panjat tebing Indonesia Antasya Firobi Al-Hilmi merebut medali emas speed perorangan putra di Guiyang. Kemenangan bersejarah tersebut dipastikan setelah dia menorehkan catatan waktu 4,65 detik pada babak final. Prestasi puncak itu diraih dalam kompetisi World Climbing Series di Guiyang, Tiongkok pada Jumat 11 September 2026. Raihan tersebut menjadi medali emas pertama bagi dirinya sepanjang keikutsertaannya dalam ajang World Climbing Series. Kemenangan di Guiyang mengukuhkan posisi Robi pada peringkat 1 dunia seri 2026 dengan total skor 2864. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana weekend kamu? Weekend yang sudah menuju ke pertengahan bulan nih teman Pro 2 ya. Banyak kegiatankah hari ini? Atau mungkin kamu bersiap teman Pro 2 untuk ikut Madiun Running Fest atau MRF besok teman Pro 2 ya, yang digelar di Stadion Wilis Kota Madiun. By the way, ini event-event running seperti ini tuh lagi banyak banget ya, dan kayaknya juga makin banyak peminat. Semoga ini gak cuman jadi event kamu buat ikut-ikutan sesuatu yang viral, tapi bisa menjadi awal buat kamu ya untuk punya kebiasaan gaya hidup lebih sehat lagi teman Pro 2 ya. Bisa dipilih tuh ya olahraga yang sekiranya sesuai dengan kondisi kamu, terus juga memungkinkan untuk dilakukan juga nih teman Pro 2, karena setiap orang pasti punya kondisi yang berbeda dengan pilihan olahraga yang juga beda juga teman Pro 2 ya. Ikuti aja deh saran dari medis kalau memang memungkinkan buat kamu untuk melakukan beberapa latihan fisik begitu ya. Tapi untuk beberapa orang kalau memang dirasa beberapa olahraga itu tidak disarankan untuk dilakukan, ya nggak usah memaksakan diri gitu ya. Hey teman Pro 2, buat yang sudah merapat di 95,2, aduh selamat pagi, paginya cerah banget nih ya kayaknya ya. Ada sesuatu yang bikin kamu bahagia teman Pro 2, apa tuh? Boleh diceritain. Atau mungkin pagi-pagi buka mata sudah dapat kabar membahagiakan gitu ya, berupa notifikasi transferan masuk. Hey, itu sih berharap banget ya. Tapi ini tanggal 12, kantong masih aman kan ya?

0: menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: RRI.co.id

Kalau hati seorang Anji dimilikimu teman Pro 2, kayaknya hatinya Lee Min Ho dimiliki semua orang deh. Aduh. Ya, aktor Korea Selatan ini dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film barunya yang berjudul The Assassins di Festival Film Internasional Toronto atau TIFF 2026 teman Pro 2. Jadi ini informasi dikutip dari laman resmi TIFF teman Pro 2, sesi diskusi eksklusif bertajuk In Conversation with Lee Min Ho itu dihadiri langsung oleh Lee Min Ho agar para penonton dan penggemar dapat mendalami proses kreatif serta perjalanan karir sang aktor ya dalam menghidupkan karakternya di film terbarunya tersebut. Film The Assassins yang dibintangi Lee Min Ho bersama dibintangi Lee Min Ho bersama Yoo Hae Jin, ex Huma teman Pro 2 dan juga Park Hae Il. Disutradarai Hur Jin Ho, teman Pro 2 ini mengadakan pemutaran perdana dunia ya di TIFF 2026 dalam program Gala Presentation. Dalam film berdurasi 131 menit itu, Lee Min Ho memerankan seorang reporter pemula yang ikut dicurigai bersama rekan seniornya yang diperankan oleh Park Hae Il.

Mengangkat kisah ya terhadap kasus percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee pada 15 Agustus 1974 ya. Meskipun Presiden selamat insiden penembakan pada saat Presiden berpidato pada pada upacara hari pembebasan ke-29 tersebut menewaskan ibu negara Yung-so serta seorang gadis muda. Nah, seorang pria Korea Jepang yang dianggap sebagai radikal Maois, Moon Seung-wang, langsung ditangkap oleh pihak keamanan karena dicurigai sebagai pelaku tunggal. Namun terdapat kejanggalan karena ada 6 penembakan yang terdengar dilepaskan saat kejadian, padahal pistol milik pelaku hanya berisi 5 peluru. Film itu berfokus pada perjuangan seorang inspektur senior yang diperankan oleh Yoo Hae-jin serta para jurnalis untuk membongkar konspirasi besar tersebut dengan cara apapun demi mengungkap kebenaran meskipun ada ancaman terhadap karir dan nyawa mereka. Para protagonis dihadapkan pada bahaya ya di setiap langkah, tetapi harus maju dengan keyakinan bahwa kebebasan pers sangat penting untuk demokrasi yang berfungsi dan mendapat kebenaran. Betapapun buruknya pers ini setia melawan pengekangan begitu ya. Wah, kalau ada jurnalis muda seperti Lee Min Ho di sini teman Pro 2 ya, rela nggak pulang? Bang Toib dong ya. Gimana teman Pro 2? Kamu udah nonton The Assassin teman Pro 2? Ini pemutaran perdana secara internasional atau secara global ya pada ajang TIFF 2026 nanti teman Pro 2.

0: Tadi kan lebih usah kopi di pinggir atas.
1: Kan sekitar.
2: Brosur apa itu, Bro? Wah, kreditan nih. Boleh juga. Ganti motor ah.
3: Motor terus yang diganti.
2: Terus apa? Daripada ganti cewek mulu? Mau kredit apa kamu, Bro? Mumpung Maya nih. Cicilan? Oke lah.
3: Mau coba KPR. Syaratnya apa ya?
2: Kerenan juga motor, Bro. Sport.
3: Motor atau mobil nilainya makin turun. Kalau properti nilainya makin naik dari hari ke hari. Lagian motor kamu kan udah keren, Bro.
2: Ya juga ya.
3: Tapi sayang.
2: Apa?
3: Gak ada yang diboncengin.
2: Woi.
4: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lagunya Psycho G ini kayaknya kisahku banget, teman Pro 2 ya. Pengen kurus, badan seksi, tanpa selulit tapi makan terus. Gimana dong? Harus banyakin olahraga ya. Apa sih dia bilang? Oh, kalau instan itu rentan, lebih baik pelan-pelan begitu ya. Olahraga yang konsisten, teman Pro 2. Pilihannya gak usah yang ekstrim begitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan kamu. Atau mungkin juga dengan passion kamu nih ya, teman Pro 2. Kabar baik kalau ternyata macam kayak nari, dance, itu juga bisa membakar kalori senilai dengan senam ya. Senam aerobik dan lain sebagainya. Jujur deh teman Pro 2, aku lebih suka begitu ya, melakukan gerak badan sih. Ya semacam itu ya, karena aku gak bisa main volley, gak bisa main badminton, tenis meja, basket apalagi, bola apalagi gitu ya. Tapi keren sih kalau bergerak ini ya, gak cuman bikin sehat, tapi bonusnya juga berprestasi. Seperti Miu Anantanaya Pranoto atau Mata Miu, teman Pro 2. Dancer muda asal Indonesia ini sukses menjuarai kategori hip hop pada ajang street dance bergengsi JOT atau Jack of All Trades 2026 di Club Soda, Montreal, Kanada. Kemenangan bersejarah dalam kompetisi freestyle battle internasional ini diraih Miu ya, setelah menyisihkan lebih dari 120 peserta lintas negara lewat adu kreativitas, musikalitas, dan teknik tingkat tinggi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

teman kamu, teman Pro 2, cara kamu untuk bersantai apa nih ya? Cuma sekedar rebahan di rumah atau mungkin jalan-jalan, jalan doang ya, enggak pakai belanja-belanja. Nonton film, karaokean. Kemarin ada yang ngajakin karaokean teman Pro 2, cuman ya gitulah, bukan jiwa aku banget. Nonton film gimana? By the way, teman Pro 2, ini produser kawakan Miles Films, Mira Lesmana dan Riri Rizal melanjutkan lagi nih kisah cinta Dian Sastrowardoyo dalam Ada Apa Dengan Cinta 2, 10 tahun kemudian, menggunakan format film pendek berjudul Bahasa Cinta Yang Beda. Film pendek itu mengungkapkan bahwa Cinta dan Rangga akhirnya menikah setelah akhir cerita AADC 2. Dan kalau ini teman Pro 2 ya, film pendek berdurasi 15 menit yang digarap oleh Mira dan Riri itu menggandeng penulis skenario Titin Wathimina untuk mengeksplorasi kelanjutan dinamika hubungan pernikahan pasangan Cinta dan Rangga setelah memasuki usia 10 tahun pernikahan. Sutradara Teddy Suryatmaja mengungkapkan bahwa dirinya sempat merasa sangat terkesan begitu ya, sekaligus gimana ya, merasa aman aja. Wah, aman ya. Ketika melihat tayangan ini gitu ya, amannya karena tadi kayaknya banyak yang nunggu-nunggu kisah ini gitu ya. Cuman ada rasa tegang juga gitu ya saat dia pertama kali dihubungi oleh pihak Miles Film mengenai proyek kelanjutan Semesta ADC, karena ini sudah ditunggu-tunggu banget teman Pro 2. By the way, kamu nonton gak sih untuk yang season pertamanya? Karena udah lama banget teman Pro 2 ya, waktu bener-bener Dian Sastro dan Nicola Saputra itu masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Kayaknya mereka gak pernah tua teman Pro.